dalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tentang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura ke Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu, sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus

0: gas tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambang garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen. Ya, tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali oleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safi.

0: dan pendengar Pro3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian juga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kemarapan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar, serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga, maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Translinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Translinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh dan juga di RRI Banda Aceh tentunya.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pagi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Losmawe, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, kali ini Anda bersama kami, presenter Sukorin Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Dan untuk kali pertama ini saya akan mencoba menyapa dulu rekan-rekan saya yang sudah bergabung lewat Zoom meeting ya, di virtual Zoom meeting dari Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini saya melihat ada Kak Dewi dari Osmawe, ada Bang Muksin dari Singkil, dan juga ada Bang Budi dari Takengon ya. Dan kita masih menunggu kehadiran Kak Emma dari Melabuh dan juga Bang Jeffrey dari Sabang. Ini mungkin kita akan menghubungi BMKG sesaat lagi ya. Tadi kita coba sudah hubungin, cuman belum terhubung. Jadi mungkin yang pertama kalau boleh, saya ini ke Kak Dewi dulu boleh ya Kak? Untuk informasi terkini dari Losmawe pagi ini.
3: Boleh, kasih Amar
0: ya, untuk... Silakan Kak.
3: Ya. Baik, pendengar di kesempatan pagi hari ini ya, dari Losmawe untuk kondisi cuaca hari ini sudah terhujan gerimis dari mulai subuh tadi dan kondisi cukup kondusif. Kalau informasi, kita akan hadirkan satu informasi di kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait dengan pesat perkembangan teknologi informasi dan media sosial dinilai ini menjadi tantangan berat ya bagi dunia pendidikan di Aceh khususnya, terutama terkait degradasi etika di kalangan generasi muda. Ini yang disampaikan oleh Rektor kita Stas Kutaleh, yaitu Prof. Herman Pinta, merespon tema Habibnas Aceh 2026, yaitu pendidikan adalah jalan damai menuju peradaban yang mulia. Jadi menurut Profesor Herbar sendiri, penurunan nilai-nilai etika ini menjadi keprihatinan bersama para pendidik, kemudian juga ulama, hingga pemerintah daerah. Jadi adanya penyataan pendidikan berbasis karakter dan syariah ini menjadi prioritas yang mendesak. Kemudian dia juga sebagai daerah yang menerapkan syariah Islam, Profesor Herman juga mengajak seluruh pihak untuk memulihkan kembali budaya penghormatan terhadap orang-orang tua dan ulama, dan transformasi karakter ini dipandang sebagai kunci utama menuju peradaban Aceh yang mulia dan bermartabat.
0: Begitu Amar informasinya. Baik, Kak Dewi, ada informasi untuk dialog Losmawe menyapa pada pagi hari ini, Kak?
3: Ya, insya Allah ada. Kita nanti akan bicara terkait dengan topik yang cukup menarik, yaitu peran PMI dalam misi kemanusiaan. Nanti juga akan menghadirkan melalui Zoom ada dua narasumber, Ketua PMI Losmawe, kemudian juga ada Ketua BFF Losmawe Jatara. Begitu, Amar.
0: Iya, dan ini saya kelupaan nanya nih ya, kondisi cuaca pagi ini di Losmawe gimana ini?
3: Cuaca di Losmawe hari ini sejuk karena sudah mulai turun hujan di hari-hari ini.
0: Tadi malam ada hujan lebat gak di Losmawe tadi malam?
3: Ada
0: ya.
3: Tengah malam
0: berarti semuanya kondisinya sama ya. Yeah. Oke, adian di Banda Aceh. Baik, dari Losmawe terima kasih Kak Dewi. Ini saya main-main dulu ke Singkil ya.
3: Baik.
0: Bersama Bang Muksin. Silakan Bang Muksin, mungkin ada informasi terbaru apa yang bisa dibagi dari Aceh Singkil, Bang?
4: Baik, terima kasih Bimomar dan teman-teman Korbor 17. Di pagi hari ini untuk cuaca ya, cerah sekali. Dan satu informasi yang saya bagikan terkait siswa sekolah semalam perkuat cinta budaya Allah Ta'ala Pentas ini harga. Sekolah menengah kejuruan negeri 1 Penanggalan Pentas ini dan pengembangan dari berbasis bahasa daerah dalam rangka hari pendidikan daerah ke-67 Rabu 2 September 2006. Rangka ini diambil sebagai upaya nyata sekolah dalam menguatkan kecintaan peserta didik terhadap warisan budaya lokal dan modernisasi. Penguatan identitas budaya tersebut diwujudkan melalui lomba pidato serta pembacaan puisi per daerah yang mengangkat tema pendidikan menempa subur salam maju. Seluruh siswa tampak antusias untuk kebolehannya dalam mengolah kata dan mengekspresikan karya sastra daerah. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh warga sekolah mengikuti upacara dengan nuansa berbeda dari biasanya. Para guru dan tenaga pendidikan dipindah langsung sebagai tugas upacara dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, sementara para siswa mengenakan pakaian daerah dan batik. Atmosfer kebudayaan semakin terasa saat para siswa mempersembahkan petunjuk tari kreasi dan olah lokal Solo. Penampilan seni tersebut menjadi wadah unjuk bakat sekaligus sarana yang mengimitasi bagi seluruh warga sekolah yang hadir. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Penanggalan Iswani Ufa menegaskan bahwa penanaman nilai budaya harus dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah. Menurutnya, penguasaan bahasa dan seni daerah merupakan modal penting bagi karakter generasi muda di Sursala. Seluruh rangkaian kegiatan edukatif tersebut berlangsung lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. SMK Negeri 1 Penanggalan berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang-ruang ekspresi positif yang mendukung tumbuh kembang bakat serta karakter para siswa. Satu informasi dari Sincil, kita kembalikan bersama Bung Amar.
0: Baik, terima kasih Bang Sin. Kalau cuaca bagaimana Bang di Sincil pagi hari ini?
4: Cuaca di pagi hari ini cerah, sejuk sekali.
0: Sama berarti ya. Oke, dan selamat bergabung ya Kak Emma dari Melabuh. Tapi nanti sebelum saya melanjutkan kembali bersama rekan-rekan, ini kita akan coba terhubung dulu bersama perakiran MKG. Ada Kak Nasita Azahra ya bersama kita di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Iya, apa kabar Kak Nasita di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya, Kak Nasita, ini tadi saya sempat bertanya kepada Kak Dewi dan juga Bang Muksin ya. Memang saat ini cuaca kan sudah mulai sejuk ya, apalagi juga Banda Aceh dan juga Aceh Besar tadi malam ini diguyur dengan hujan deras ini. Untuk pagi hari ini bagaimana Kak update terkini terkait cuaca?
2: Iya, baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh di mana pun Anda berada. Untuk perakiran cuaca untuk pagi hari ini terpantau untuk radar cuaca bahwasanya sebagian wilayah Aceh Besar hujan dengan intensitas ringan, kemudian wilayah Sabang ada potensi hujan dengan intensitas ringan, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Dan terpantau juga dari radar cuaca wilayah Aceh Tamiang, kemudian sebagian kecil wilayah Aceh Timur berpotensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian sebagian wilayah Semelu, Aceh Selatan juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan terjadi untuk wilayah Aceh bagian tengah, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian kecil wilayah barat dan selatan Aceh dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari kita perakirkan wilayah provinsi Aceh secara umum berawan. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, kalau untuk pagi hari ini Kak bagaimana dengan tinggi gelombang Kak?
2: Ya, untuk tinggi gelombang kita perkirakan ada potensi terjadi dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yaitu untuk perairan Aceh Barat Daya Simelu, kemudian Sabang Banda Aceh, Aceh Singkil Pulau Banya, Aceh Besar Melabuh, dan perairan Selatan Simelu. Tapi untuk wilayah penyeberangan Banda Aceh ke Sabang insya Allah aman untuk pagi hari ini, begitu Bang.
0: Baik, untuk ini Kak arah angin bagaimana?
2: Untuk arah angin kita perkirakan dari selatan hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
0: Berarti untuk penerbangan dan juga pelayaran insya Allah masih aman terkendali Kak ya?
2: Iya, untuk pagi hari ini insya Allah aman.
0: Baik ya, terakhir Kak Nasita, himbauan untuk pendengar.
2: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh, khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar. Diharapkan lebih waspada jika sudah melihat awan gelap, awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian dan sebagian wilayah untuk wilayah Aceh juga masih perlu diwaspadai terjadinya kemunculan titik panas. Diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, kemudian tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru. Dan yang terpenting, pantau informasi cuaca di Instagram info BMKG Aceh ataupun di karena resmi BMKG itu bmkg.go.id. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Kak Nasita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak.
2: Ya, baik Bang.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik pendengar, pemirsa dan juga teman-teman, seperti yang sudah disebutkan ya oleh perakiran MKG pada pagi hari ini ada Kak Nasita Azhara. Ini berarti Aceh pada hari ini rata ya, berarti seluruh daerah akan menerima akan mendapatkan curah hujan dan juga diminta untuk berhati-hati terhadap awan cumulonimbus. Baik, dan sekarang saya mau main-main dulu ke Tanuh Gayo bersama Bang Budi ya. Setelah kemarin RRI Takengon ini sudah melaksanakan acara lepas balon ya. Kalau di untuk RRI Fest dan juga Bintang Radio. Kalau di Los Mangwe kemarin Bintang Radio Gustus School ya kalau nggak salah ya Kak Dewi ya.
3: Benar sekali.
0: Iya, baik. Bang Budi, bagaimana nih Bang Budi kondisi terkini di Takengon dan informasi apa yang bisa dibagi nih Bang?
1: Di Takengon cuaca pagi hari ini berawan ya. Dari kemarin sore mendung terus tapi tidak ada hujan turun gitu.
0: Oh beda dengan di Bandai dengan di Los Mawi ya.
1: Di Takengon mendung-mendung aja tapi kita di sini udah nungguin hujan nih. Tapi gak turun-turun hujannya dari kemarin.
0: Oke, baik. Informasi apa nih Kang Aden di pagi hari ini?
1: Siap. Satu informasi singkat saja dari Takengon di pagi hari ini, Kementerian Koperasi Kemenkop ini mendorong penguatan jaringan usaha koperasi Desa Merah Putih KDMP berbasis komoditas unggulan daerah di Aceh Tengah. Pengembangan diarahkan pada komoditas kopi gayo. Upaya itu dilakukan dengan lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP melalui komoditas kopi yang berlangsung 2 hingga 4 September di Takengon. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 60 peserta yang berasal dari puluhan KDMP setempat. Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha Kementerian Koperasi Cecep Setiawan mengatakan program tersebut merupakan upaya membangun jaringan usaha KDMP dengan memanfaatkan komoditas unggulan di masing-masing daerah. Menurutnya Aceh Tengah memiliki potensi besar melalui kopi gayo yang selama ini telah dikenal luas. Cecep menyebut lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP berbasis komoditas kopi ini menjadi yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Nah sementara itu PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh Tengah Alam Suhada menyambut positif langkah dari Kemenkop RI dalam mengembangkan KDMP dengan memasukkan kopi sebagai salah satu sektor usaha yang akan dijalankan. Menurut Alam, kopi merupakan salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Aceh Tengah. Karena itu, penguatan koperasi melalui komoditas kopi ini dinilai dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dan juga melalui lokakarya ini diharapkan KDMP di Aceh Tengah tidak hanya berperan dalam pemasaran kopi, tetapi juga mampu membangun jaringan usaha dari hulu hingga hilir, sehingga memberikan nilai tambah bagi koperasi dan juga para petani kopi lokal. Kegiatan tersebut juga turut menghadirkan sejumlah narasumber seperti perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Koperasi Babarurayan yang bergerak pada eksportir kopi, serta ID Food, sebuah BUMN yang bergerak di bidang pangan. Demikian informasi dari Takengon, kita kembali ke Bang Amar di Banda Aceh.
0: Baik Bang, selain dari kopi, untuk informasi dialog bagaimana nih Bang pagi hari ini di Takengon?
1: Terpantau pagi hari ini masih menunggu konfirmasi dari rekan-rekan reporter Bang Amar nih.
0: Oke, baik ya. Selanjutnya. Itu dia informasi dari Takengon ya. 12 kopi pula lagi pagi-pagi ya. Pagi cuaca dingin ini.
1: Betul sekali, saya belum ngopi lagi.
0: Emang sama. Kayaknya satu virtual Zoom meeting belum ngopi semua ini.
1: Iya, betul.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Budi ya. Dari Takengon saya jalan-jalan ke Sabang bersama Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey, apa kabar? Bang Jeffrey boleh dibuka? Ah, iya. Tadi belum dibuka mic-nya.
5: Iya. Ya oke. Okay. Informasi dari Sabang pagi tadi memang hujan ya dari malam itu sudah membuat hujan dan lebat dan pagi ini musim sudah terlihat-lihat.
0: Sama berarti dengan di Banda Aceh Bang.
5: Gimana?
0: Sama dengan di Banda Aceh Bang Jeffrey. Hujan lebat juga dari semalam ini.
5: Ya oke. Oke, untuk informasi di pagi-pagi saya agak sedikit terganggu nih karena dari sini
0: berdengung. Silakan, nggak apa-apa.
5: Oke, baik-baik. Siawar, informasi terkait dengan turun aktivitas wisata laut di desa Kabang, ya Gampung Kungku. Itu ditutup sementara KKP 3 Tempori Kukul 6. Penutupannya dilakukan untuk memberikan ruang pada masyarakat menakan kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Iya. Pesan depan dipatkan hasil pewarna masyarakat Bu Ibu dan Bu bagi seluruh kawan traveler dan juga pelaku wisata bahari ya di kawasan. Dan selama tempat berlangsung ketahuan di tidak melakukan aktivitas peserta laut maupun juga menggunakan kayu penyeberangan di kawasan para pelaku usaha di wisata bahari juga meminta kita menyesuaikan jadwal layanan selama kegiatan perkapalan darat berlangsung dan aktivitas laut bahkan kembali dibuka untuk umum pada 4 September 2026 mulai 14 waktu Isya Barat. Bisa tahu yang telah menekan timbang kampung bau baik pada perjalanan dengan waktu bukaan Bali tersebut. Demikian informasi dari Sabang.
0: Iya, dan kita doakan juga nih pelayaran di Sabang tetap lancar seperti biasa Bang ya. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Nasita juga tidak ada masalah kendala ke depannya. Baik ya, dan dari Sabang saya ke Melabo bersama Kak Emma. Assalamualaikum Kak Emma.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya nih di Melabo pagi hari ini Kak Emma?
6: Alhamdulillah sehat. Dan cuaca masih terasa sangat dingin karena juga semua hujan dan angin ya.
0: Oke okay, ya, berarti cuma di Tanah Gayo nih ya, yang hanya mendung tidak berarti hujan ya.
1: Iya, kemarin ya. Agak lain ini di wilayah tengah ini dari kemarin.
0: Agak lain ya, iya baik. Kak Emma, ada informasi apa yang bisa dibagi dari Melabo di pagi hari ini Kak Emma?
6: Baik, kami siap-siap satu informasi yang akan sampaikan. Yaitu Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dolawan, Marmar Hadual, SSIMA, mengatakan pembinaan keluarga sekitar terus dilakukan untuk meminimalisasi angka kejadian di Kecamatan Dolawan Aceh Barat. Pembinaan asar dan pasar yang telah menjalani kehidupan rumah tangga teman-teman mereka yang sudah menikah selama 5, 10 hingga 15 tahun. Mahathir juga menjelaskan pembinaan keluarga merupakan bagian dari upaya-upaya agama dan memberikan keluarga harmonis. Menurutnya masyarakat yang telah lama menjaga tetap membutuhkan pembinaan agar mampu menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga. Menurut jadwal penjalanan rumah tangga dalam rangka penyambutan menghadapi banyak persoalan yang berpotensi menimbulkan kerentanan karena itu sama suami istri perlu terus mendapatkan perhatian, pembinaan dan bantuan agar mampu menghadapi persoalan keluarga dengan baik. Mahathir juga menambahkan keluarga sakinah menjadi salah satu fondasi penting dan menjaga ketahanan rumah tangga. Dalam pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, pasangan diharapkan dapat mempertahankan harmonisnya keluarga dan dari konflik yang berujung-ujung pada perceraian. Ia juga berkata upaya pembinaan keluarga dapat terus diperkuat di kematian dan melawan di keteraturan tertentu pihak. Langkah tersebut penting untuk menciptakan kerja yang harmonis, sekaligus upaya angka biaya tersebut. Itulah tadi informasi yang telah kita sampaikan dan kita kembali ke Banda Aceh.
0: Sebelum kembali ke Banda Aceh, Kak Emma ada informasi untuk Melabuh menyapa di pagi hari ini, Kak Emma?
6: Kebetulan ada, ini sudah disiapkan playlist juga. Yaitu dengan tema nanti menguji santri dengan perlombaan.
0: Baik, ya, nanti bersama Kak Emma ya untuk dialognya.
6: Iya, benar
0: sekali. Iya, begitu. Iya, dan kita sudah semua ya tadi sudah ke Singkil sudah, ke Takengon sudah, ke Sabang sudah, ke Melabu sudah dan juga ke Losmawi sudah. Dan kita kembali ke Banda Aceh, pendengar dan juga pemirsa. Satu informasi dari Banda Aceh, tepatnya dari Aceh Besar, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam Darul Kamal mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghentikan berbagai aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Dan ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi penjagaan karhutla yang digelar di kantor Camat Darul Kamal Rabu 2 September 2026 kemarin. Camat Darul Kamal Husaini mengatakan pencegahan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah kecamatan bersama unsur Forkopimcam dan pemerintah Gampong terus mendorong masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, tidak membuang puntung rokok sembarangan serta tidak membakar sampah di kawasan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Pesan stop membakar hutan dan lahan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan kepada peserta. Pemerintah Kecamatan Darul Kamal berharap pesan tersebut dapat diteruskan oleh para kecik kepada masyarakat di masing-masing kampung. Dan selanjutnya untuk informasi dialog pada pagi hari ini yaitu Banda Aceh Menyapa pada pukul 9 sampai pukul 10 waktu Jawa Barat nanti akan mengangkat tema ekspor Aceh masih didominasi batu bara, kapan hilirisasi memberi nilai tambah ya. Dan tentunya kita sudah nanti akan bergabung juga bersama 3 orang narasumber. Dan untuk dialog pagi ini akan dipandu oleh saya, Amar. Dan selain dipancarkan di RRI Banda Aceh, juga bisa Anda simak melalui RRI Digital dan RRI.co.id, YouTube RRI Banda Aceh Live, serta nanti akan terus dipancarkan teman-teman di RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil. Ya, demikian satu informasi dan juga terkait berita dialog ya untuk pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya nih, rekan Sukarwil Nusantara 17 Banda Aceh, ada Bang Muksin di Aceh Singkil, ada Bang Budi di Takengon, ada Bang Jeffrey di Sabang, Kak Eman di Melabu, dan juga ada Kak Dewi di Losmawe ya. Iya, selamat melanjutkan DP1 di pagi hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kembali kita ke Radi Rimaraya. Kita sudah ikuti di pagi hari ini Warta Berita Sentral di Radi Pro 3 Jakarta dan di Radi Pro 1 Talking On di Kabar Aceh. Dan pendengar, kembali kita ke Radi Rimaraya. Pendengar, satu lagu berikut ini kami putarkan sebelum nanti kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi.

Gotta. Come on. Some more in here. Some up near. Come on.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, Lintas Informasi kami sampaikan satu informasi terkini keruangan Anda di pagi hari ini. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Benar Meriah memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Wonosobo, Kecamatan Wipesam, tidak terkendala status kepemilikan. Hal itu disampaikan oleh Kepala PUPKP Benar Meriah Al-Pahmi dalam rapat koordinasi virtual bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Rabu 2 September tahun 2026. Ketua Tim Data Satgas PRR, Kolonel Impeterjita Mimi Hendra Kesuma, mengapresiasi kesiapan Pemkab Benar Meriah yang telah menyediakan lahan. Ia mengatakan pendataan dan verifikasi status lahan dilakukan untuk mempercepat pembangunan huntap sesuai arahan Presiden agar lahan milik negara dapat dimanfaatkan bagi masyarakat terdampak bencana. Dan mendengar, kami sudah sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan bisa Anda ikuti Lintas Informasi berikutnya di RRI Rimba Raya pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat di frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar dimanapun Anda berada, hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, kami akan hadirkan ke ruang lingkar Anda informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang siap kami hibur lingkar Anda, dan bisa Anda ikuti juga informasi-informasi yang bisa kami sampaikan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kita mulai dengan lagunya dari Andes dengan judul Sinaran.

Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah. Sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah berumbek sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

Pendengar di manapun Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi di RRI Pro 1 Rimbaraya. Dan pendengar, terkait dengan ISG diperkirakan sideways dipengaruhi tren kenaikan imbal hasil obligasi. Nah, pendengar, indeks harga saham gabungan atau ISG diperkirakan akan sideways dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BI di hari ini. Tren kenaikan yield atau imbal hasil obligasi pemerintah negara-negara besar mempengaruhi sentimen pasar. Kenaikan yield berpotensi berdampak terhadap pelemahan rupiah, kenaikan yield SPN, serta meningkatnya biaya modal perusahaan. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasi lainnya yang bisa kami sampaikan ke ruang lingkar Anda di RRI Pro 1 Rimbaraya. Setelah lagu-lagu berikut ini, kami ucapkan selamat menikmati.

0: Tari Mesekat adalah salah satu tarian suku alas yang bermukim di wilayah Aceh Tenggara yang dibawakan secara berkelompok dengan posisi duduk berbaris. Dalam tarian biasanya dipimpin oleh seorang kadi atau ceh yang menjadi panutan baik dalam gerak maupun syair. Tari Mesekat adalah salah satu budaya tradisional klasik yang para penarinya diharuskan memakai baju adat dan minimal dibawakan oleh 18 penari. Syair yang dilantunkan berisikan solawat, himbauan ataupun nasihat.
1: Sarak Opat adalah lembaga yang terdiri dari 4 unsur di dalam kampung. Di antaranya, reje musuh ke sipe. Reje benar-benar menimbang serta menyifat secara adil dan bijaksana, atau benar-benar bertanggung jawab sebagai panutan masyarakat. Bahasa adat berbunyi, munyuket gerlancung, munimang gerangik. Selanjutnya, petul musidik sasa. Petul adalah ujung tombak dalam berbagai kegiatan. Ia perlu jeli melihat dari dekat segala keteledoran atau kemajuan yang terjadi mulai dari lapisan bawah sampai ke lapisan atas. Imam memperlu sunat. Tengku imam bertindak berpedoman pada Al-Quran dan hadis, halal dan haram, benar dan salah, perlu dijelaskannya. Ia selalu mengingatkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Salah bertegah, benar berpapah. Terakhir, rakyat genap mupakat. Rakyat dianjurkan seia sekata, searah sehaluan, patuh pada segala ketentuan yang sudah digariskan, serta mengindahkan petuah sarak opat, ratib musara angut, nyawa musara peluk.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi berikutnya di pagi hari ini. Informasi yang bisa kami bawakan adalah Pemkab Kayu Luas akan tetap PKL, percantik pusat kota Blang Kejer. Pemerintah Kabupaten Geluas berencana menata kawasan pusat kota Blang Kejeren agar lebih rapi dan nyaman. Salah satunya pendengar dengan menertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Bupati Geluas Wahidi mengatakan penataan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Menurutnya, kondisi kota yang tertata dan nyaman dapat ditingkatkan kunjungan masyarakat. Hal itu diharapkan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Suhaidi menegaskan penataan bukan berarti memindahkan pusat kota Blang Kejeren. PKK Luas akan melakukan pembenahan secara bertahap termasuk pengecatan serta menambah lampu taman untuk memperindah kawasan kota. Dan pendengar di mana pun Anda berada, Anda bisa nantikan cepakta lainnya yang bisa kami sampaikan nanti pada pukul 9. Informasi lainnya kami juga sampaikan nanti yang bisa Anda ikuti setelah lagu-lagu berikut ini. Selamat menikmati kembali.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: DIY for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya gak kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa sih doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan ke pendengaran informasi cek fakta yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Dan pendengar di para penanda berada, informasi yang bisa kami bawakan terkait dengan pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan adalah hoax. Peredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin mencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Lansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak dimarkap, yang tayang di 27 Agustus tahun 2026. Menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun, imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dibuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cek fakta lainnya di RRI Pro 1 Rimbaraya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
4: Sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, kami masih sampaikan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia di RRI Pro 1 Rimbaraya.

0: ay Foyey Info.
1: Uwagapat! Yeah. Yuhu! Oh yes!
2: Mangat banget si main drumnya!
3: Asik! Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat! Lancar banget! Rovelnya
3: iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI, Foyey Info.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pendengar Neymar Penanda berada masih dengan informasi yang bisa kami bawakan ke pendengar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Kali ini pendengar kami sampaikan adalah PLT Sekretariat Terima Audiensi Forum Film Red Multimedia Indonesia Aceh. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik menerima audiensi Forum Pimpinan Redaksi atau PIM Red Multimedia Indonesia Aceh di ruang rapat pelaksana tugas Sekda Aceh, Rabu September tahun 2026. Rombongan Forum PIM Red Multimedia Indonesia Aceh dipimpin oleh Ketua Forum PIM Red Multimedia Indonesia Aceh di wilayah Aceh, Muhammad Saleh. Audiensi tersebut membahas perkembangan dunia jurnalistik di Aceh, termasuk berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi insan pers di tengah perkembangan teknologi informasi dan media digital. Dalam pertemuan tersebut, jajaran Forum PIM Red Multimedia Indonesia Aceh juga menyampaikan sejumlah agenda organisasi, salah satunya rencana pelantikan kepengurusan yang dicatatkan berlangsung dalam waktu dekat di Banda Aceh. Nah, pendengar, ia menampakkan pemerintah Aceh terbuka terhadap masukan dan kritik yang disampaikan media sebagai bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengenalan yang lebih baik.

0: by Foyer Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, Foyer Info.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan untuk pendengar informasi kembali. Dan mungkin saja informasi yang kami sampaikan ini termasuk informasi terakhir di pagi hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan, Dekpat minta Kabupaten Tokota perkuat koordinasi dengan BWS dan BPJN. Wakil Gubernur Raja Badullah meminta pemerintah Kabupaten Tokota memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Hal itu disampaikan oleh Depat dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara virtual dari Jakarta Rabu 2 September tahun 2006. Depak meminta pemerintah Kabupaten Tokota aktif menyampaikan persoalan dan kebutuhan di lapangan kepada BWS dan BPJN sehingga penanganan dapat segera dikoordinasikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menurutnya, persoalan di sejumlah daerah relatif sama, terutama menyangkut kerusakan sawah, jaringan irigasi, bendungan jalan, dan jembatan. Infrastruktur tersebut perlu segera dipulihkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan sektor pertanian. Karenanya, Depat meminta pemerintah Kabupaten Tokota tidak hanya menunggu penanganan dan pemerintah pusat, tetapi aktif menginventarisasi kerusakan dan koordinasi dengan balai teknis untuk menentukan langkah penyelesaiannya. Yang mencontohkan kondisi di Sawang, Aceh Utara, yang masih terdapat jalan dan jembatan yang belum rampung ditangani. Kondisi tersebut, kata dia, perlu segera dikoordinasikan agar tidak semakin menghambat aktivitas masyarakat. Selain jalan dan jembatan, pemulihan jaringan irigasi juga menjadi perhatian. Kerusakan saluran irigasi dapat menghambat aliran air ke areal persawahan dan berdampak terhadap produktivitas pertanian. Rapat tersebut mempertemukan pemerintah Kabupaten Tokota dengan BWS Sumatera 1, BPJN Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi terkait untuk membahas pembagian kewenangan dan langkah percepatan penanganan infrastruktur pasca bencana. Dan informasi terakhir kami sudah sampaikan, Anda bisa ikuti dan bisa Anda simak informasi lainnya nanti di siang nanti. Anda bisa ikuti dari Pro 1 Rimbaraya atau bisa Anda cari di website resmi RRI ataupun di aplikasi, bisa Anda install aplikasi RRI Digital ataupun RRI News.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, tinggal sedikit lagi kebersamaan kita. Satu lagu berikut ini sebagai akhir atau perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas pendengar yang sudah mau teman di kami dari pukul 5 pagi hingga sekarang. Dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya buat ini. Nantikan Anda rekan siar kami Bung Yasman akan temani ruang dengar Anda sampai sore nanti. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami mohon maaf juga bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya buat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani pendengar dalam program Kita Indonesia edisi hari ini Kamis 3 September 2026 mengudara dari Jalan Muntul Nangka Payagajah Simpang Tiga Redlung Kabupaten Bener Meriah untuk menyapa seluruh masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayu khususnya dan Anda yang mendengarkan RRI Rimba Raya melalui streaming ataupun radio manual pendengar ya. Dan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hampir setiap hari kita membuka Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube atau berbagai platform media sosial lainnya. Nah, pendengar, media sosial memang memberikan banyak manfaat ya. Kita bisa mendapatkan informasi, berkomunikasi dengan keluarga. Kemudian mempromosikan usaha, pendengar ya, belajar, bahkan menyampaikan aspirasi. Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bijak bermedia sosial berarti kita ikut menjaga persatuan Indonesia ya. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, dan apa yang kita komentari, semuanya bisa memberikan dampak kepada orang lain. Itulah tema kita pagi ini, pendengar, bijak bermedia sosial, cerdas menjaga persatuan Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu pilihan untuk membuka perjumpaan kita edisi hari ini. Tetap semangat, maksud kami tetap bersama kita di RRI Rimba Raya. Jangan kemana-mana, masih dari Jalan Muntul Nangka Payagajah Simpang Tiga Redlung Kabupaten Bener Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali

0: Yunda mau dengar. Rio, Rio, Rio.
1: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
5: Dari tempat. Dari tempat.
4: Udah, capek. Berhenti.

0: cukup kayaknya ya.
1: Udah ah, capek. Aduh. Minum udah. Ini nih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
4: Intermezzo.
5: Pace, sapi arisan dulu eh.
6: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae.
5: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
6: Walah.
4: Intermezzo.
7: Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada masih terucap selamat pagi menjelang siang pendengar. Masih dalam program kita Indonesia pendengar RRI Rimbaraya. Ya, ada satu kebiasaan yang mungkin terlihat sederhana pendengar ya, tapi sebenarnya sangat penting yaitu memeriksa informasi sebelum membagikannya. Di era digital ini, seperti saat ini pendengar kita bisa menerima begitu banyak informasi dalam waktu yang sangat cepat sekali pendengar ya.
8: Mengitari bumi ini hingga jauh.
7: Ya baik pendengar, ada informasi yang sangat berat. Maksud kami informasi yang benar, ada informasi yang kurang lengkap, ada informasi palsu atau hoax ya pendengar. Ya ada informasi yang kadang-kadang sumbernya tidak ada pendengar ya, hanya seperti asumsi saja seperti itu pendengar. Karena itu jangan hanya melihat judulnya kemudian langsung percaya gitu ya. Jadi baca sampai selesai, apakah sudah memenuhi syarat sebagai bentuk informasi atau pemberitaan pendengar, yang pastinya menggunakan 5W1H. Dan baca sampai selesai, perhatikan sumbernya, bandingkan dengan sumber informasi yang terpercaya. Dan kalau memang belum jelas kebenarannya, lebih baik berhenti di kita saja pendengar. Jangan menjadi mata rantai penyebaran informasi yang belum terverifikasi ya. Jadi pendengar, menjaga persatuan Indonesia tidak selalu harus dilakukan dengan tindakan yang besar ya. Kadang-kadang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti tadi pendengar. Kemudian menjaga ucapan, menjaga tulisan, menghormati perbedaan kita, dan tidak menyebarkan informasi yang bisa memecah belah ya. Apalagi ketika kita menggunakan media sosial, jempol kita memang kecil tetapi dampaknya bisa sangat besar. Karena itu mari gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif lah ya pendengar. Promosikan potensi daerah yang di tempat Anda, bagikan informasi pendidikan, dukung UMKM, Kenalkan budaya-budaya lokal yang ada di daerah kalian. Berikan apresiasi kepada orang lain. Dan tentunya gunakan media sosial sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan ya pendengar, tidak untuk saling membenci. Dan kita harus apa namanya pendengar ya, bersatu ya pendengar. Dan itulah tadi penjelasan kita. Kita padai dulu sejenak. Ada dua lagu berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Rimba Raya di 90,1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Intermezzo.
5: Cep,
6: apa Cep?
5: Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
6: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
5: Apa beda unta sama kangkung?
6: Apa ya Cep ya?
5: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
4: Intermezzo.
7: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih gue bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
3: FYI for Yay Info.
4: Aku buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
5: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Ya, pendengar, kembali lagi hadir untuk Anda. Dari tema kita hari ini, kita belajar bahwa media sosial bukan hanya tempat untuk berbagi informasi, tetapi juga ruang untuk menunjukkan karakter kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau kita ingin melihat Indonesia yang rukun, maka kerukunan itu juga harus kita hadirkan di ruang digital. Jangan menghina orang hanya karena berbeda pendapat, jangan menyebarkan ujaran kebencian, jangan mempermalukan seseorang melalui unggahan atau komentar, dan juga jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh, pendengar ya. Sebaliknya, mari kita biasakan menggunakan bahasa yang santun. Kalau tidak setuju, sampaikan dengan alasan. Kalau mendapatkan informasi yang salah, luruskan dengan cara yang baik. Nah, pendengar, kalau menemukan perdebatan yang mulai memanas, tidak ada salahnya memilih untuk tidak ikut memperkeruh suasana. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan ya. Jadi kadang-kadang menjaga persaudaraan jauh lebih penting daripada memenangkan sebuah argumentasi di media sosial. Dan satu lagi, pendengar, yang penting jangan mudah percaya pada akun palsu, potongan video atau konten. Maksud kami potongan video tanpa konteks ya, tanpa keterangan atau judul berita yang sengaja dibuat provokatif. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, karena pengguna yang cerdas bukanlah orang yang paling cepat membagikan informasi, tetapi orang yang mampu memastikan informasi sebelum membagikannya, pendengar ya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah kebersamaan kita sudah berada di penghujung di perjumpaan kita dalam program Indonesia, Kita Indonesia pagi ini. Dari pembahasan kita hari ini, ada satu pesan sederhana yang bisa kita ingat bersama. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga Indonesia. Mari kita pikirkan sebelum mengetik, kita periksa sebelum membagikan, kita pahami sebelum memberikan komentar, dan kita hormati orang lain walaupun pandangan yang berbeda. Karena Indonesia dibangun dari keberagaman, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa daerah, berbeda kebiasaan, namun tetap berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Jangan biarkan media sosial menjadi tempat yang memecah persaudaraan, pendengar. Mari jadikan media sosial sebagai ruang untuk berbagi kebaikan, memperkenalkan potensi daerah, mendukung masyarakat, memperkuat persaudaraan, dan menyebarkan semangat persatuan. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum saya undur diri dalam program ini, mari kita tanamkan satu kalimat: berbeda pendapat bukan berarti berbeda persaudaraan. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Saring sebelum di-sharing ya, tabayun sebelum percaya, dan berpikir sebelum berbicara. Dan saya Yasman pamit dalam program ini, masih menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam, pendengar. Dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, untuk selanjutnya kita nantikan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sebagai penutup, hadir satu lagu lagi ke ruang dengar Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9, kemudian Facumbayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facumbayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya, kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu, Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua dan selanjutnya Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.

0: mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Huang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi Bidang Liga Catur Nasional Christianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
2: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu sebagian besar. Masih apa sih, kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu, hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih Ketua Umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya.

0: Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
1: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengprop IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprop, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3, dan untuk selanjutnya masih dengan rangkaian program Redlung siang ini pendengar. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, hadir terus rangkaian lagu-lagu Rockcover yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: AI for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Gak ini tepat! Gak ini tepat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya lo. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Kekeceku, adik kekeceku, umur saya 20. Kekeceku, kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
8: Ini suara anak disabilitas.
9: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
8: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
10: Intermezzo.
2: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
11: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
2: Apa beda unta sama kangkung?
11: Apa ya Cep ya?
2: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
10: Intermezzo.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tigerdulung, Kabupaten Bener Meriah. Dan pendengar, kami informasikan ke ruang dengar Anda, Persiraja Banda Aceh akan menggelar launching tim sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027. Kegiatan dijadwalkan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Minggu 6 September 2026. Puncak acara akan ditandai dengan pertandingan persahabatan Persiraja menghadapi Rans Nusantara FC pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persija untuk memperkenalkan skuad yang dipersiapkan, maksudnya Persiraja untuk memperkenalkan skuad yang disiapkan menghadapi musim baru sekaligus mengukur kesiapan tim sebelum memasuki kompetisi resmi. Presiden Persiraja Najaruddin Degam mengatakan launching tim tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan pemain, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara klub, supporter, dan masyarakat Aceh. Launching tahun ini agak juga dikemas dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat. Rangkaian acara diawali dengan senam sehat pada pagi hari, kemudian dilanjutkan bazar UMKM dan pentas musik sebelum pertandingan utama. Kehadiran figur publik Raffi Ahmad juga dijadwalkan menambah semarak acara tersebut. Laga melawan Rans FC sekaligus menjadi bagian dari evaluasi Persiraja setelah menjalani persiapan tim, termasuk pemusatan latihan di Malaysia. Persiraja berharap dukungan penuh dari masyarakat Aceh dapat memberi energi tambahan bagi Laskar Rencong dalam menyambut kompetisi musim baru mendatang. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita siang hari ini dalam program Redelung Siang. Pendengar, selanjutnya nanti dalam program musik tradisional dan budaya pukul 12 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda sebagai penutup jumpa kita, hadir dari Kangen Band ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, untuk kesempatan hari ini, selamat siang kami ucapkan dari Jalan Muntul Nangka Paya Gajah, Simpang Tegar Delung, akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu menemani Anda hingga nanti pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: FYI for Yay Info.
6: Lama amat nih keretanya.
7: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
6: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
7: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
6: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
7: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
6: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
5: FYI, for Yay Info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan, tidak jarang juga

sebagai sumber sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilakukan.

0: Dinaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya, baik mendengar demikian untuk rangkaian lagu-lagu Derda Terhenti Kita Noga yang menemani Anda. Untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Redlung, Mendemriah dan sekitarnya. Selamat siang kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Kami ucapkan semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan.
2: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti kabar seru ini bersama RRI Takingon. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Daripada tidak.
3: Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan ke Berseluni terlu Kamis 3 September 2026. Biak sedere, ini kabar seluni selengkapi kami sawahan. Wakil Bupati Gayolues Mali menekanan kuna pentingi pendidikan kebencanaan urum kesiapsiagaan menjadi bagian ari budaya sekolah ni.
5: Wakil Bupati Gayolues Maliki menekanan pentingnya pendidikan kebencanaan rum kesiapsiagaan menjadi bagian ari budaya sekolah. Hal ini salahnya waktu memimpin upacara peringatan Lo Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 tahun 2026 ia lemah-leman kantor Bupati Gayolues. Pengalaman menghadapi berbagai bencana kena menjadi pelajaran bahwa pendidikan kira hanya berorientasi ku akademik plain, tapi turah juga membangun ketangguhan kesiapsiagaan peserta didik. Iprene pendidikan kebencanaan iperlun menjadi bagian dari budaya sekolah kin melindungi peserta didik. Pemerintah Aceh urun pemerintah pusat perenya berpakat menekati revitalisasi, rehabilitasi, pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana. Renyai karaten kati siswa mendapat ruang belajar aman layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana prasarana, urun pemerataan layanan pendidikan, sawah ku daerah terpencil. Mahyani, Ari RRI Takengon menyawahni kabar seruni.
4: Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menurumi rapat koordinasi rakor implementasi instruksi Presiden Impres nomor 2 tahun 2025 secara virtual.
5: Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menurumi rapat koordinasi rakor implementasi instruksi Presiden Impres nomor 2 tahun 2025 secara virtual di ruang Bubuete Benbenini. Rakor membahas percepatan pembangunan menetahi jaringan irigasi Kinume. Pembahasan juga menyoroti percepatan rehabilitasi, rekonstruksi infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Aceh. Jaringan irigasi kene menjadi bagian paling penting kiniwih pertanian kati hasil jeroh. Iwan koordinasi lintas sektor roya, pemerintah Kabupaten Benar Meriah meniru guna kati pemerintah daerah ini yekuten menangani hal ini. Kene Benar Meriah membutuhkan penanganan menyeluruh mulai dari jaringan irigasi utama rum aliran niweh. Mahyani, Ari RRI Takengon, nyawahni keberseruni.
4: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memastinan tanah pembangunan hunian tetap huntap kin masyarakat terdampak bencana di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, gerara kendala status kepemilikan.
6: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memastinan tanah pembangunan hunian tetap kin masyarakat terdampak bencana di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, gerara terkendala status kepemilikan. Kepala PUPKP Bener Meriah Alpahnu menyalahkan tanahnya untuk pemerintah daerah halayan salahkan rapat virtual Forum Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rabu Manu. Satgas PRR mengaspirasi kesiapan Pemkab Bener Meriah dan berharap penyiapan tanah segera dituntaskan kati pembangunan huntap dapat realisasinya lebih clear. Di sadana RRI Tahkina menyalahni kabar seluni.
4: Biak sedere nge kita pengi nge kami sawahan kabar seluni ari RRI Tahkingan. Inantinan kabar seluni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Biak sedere, mari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program kabar seruni.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar seruni bersama RRI Takion dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0853-8179-3206. Untuk mengawali jumpa kita pendengar, hadir dua lagu dangdut pilihan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di 90,1 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana.
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.
3: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
4: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
5: Sa dari Papua.
6: Awak orang Padang.
7: Aku wong Jawa.
3: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
8: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
3: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
0: Intermezzo.
9: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
10: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
9: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
11: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
12: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semangat

0: jarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik mendengar di manapun Anda berada, masih terus jawab selamat siang dan masih dari jalan Butul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Mendengar, masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0853-8179-3206. Sekali lagi mendengar di 0853-8179-3206. Bagi yang mau kirim-kirim salam atau request lagu, kami nantikan terus untuk rangkaian lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Masih sembari kita nantikan untuk yang lainnya bergabung, mendengar hadir terus dari Revina dan juga Rian dengan Berdayung Cinta ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
0: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Life for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini di 0853-8179-3206. Dan masih berlanjut dengan rangkaian lagu dangdut pilihan Anda. Tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, assalamualaikum Bang Penyiar, selamat siang juga ini buatnya Mak Selfie yang sudah bergabung, mohon maaf baru dibacakan ya. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mak Selfie lagunya dari Ona Sutra, judulnya Bola. Baik, ditunggu Mak Selfie. Lanjut, Sarami Barcelona dari Ona Sutra juga ya kalau nggak salah ya. Salamnya buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Wassalam berizin Mak Selfie sementara di Kampung Baru Sigli. Oke, baik, terima kasih Mak Selfie. Ditunggu lagunya. Lanjut kembali mendengar, assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam, ini Bang Joy di Pondok Sayur Ponsai ya. Ingin request lagu dari Lola Drakel, katanya judulnya Maimunah Remix. Oke, ditunggu Bang Joy lagunya, segera meluncur ke ruang dengarnya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja Anda berada yang lagi monitor kesayangan radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja. Oke, baik, terima kasih. Ya, lagu keren penyiar lah katanya. Isin penyiar ini Mak Selfie gerga. Ditunggu lagunya buat Bang Joy dan juga Mak Selfie. Terima kasih sudah bergabung. Dan mendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita hadirkan lagunya Mak Selfie ke ruang dengarnya. Dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Live for Yay Info. 1, 2, 3
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita hadirkan lagu Mak Selfie dan Bang Joy yang ada di Pondok Sayur. Masih kita lanjutkan pendengar, kali ini kita bacakan kembali. Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam, selamat siang-siang juga. Dangdut adalah kita, mau request lagu darinya Hetikus Endang dan Jamal Mirdad, judulnya Romeo Bercinta buat Bang Penyiar. Selamat siang dan selamat bertugas aja. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kita lanjutkan. Terima kasih untuk Mak Henry yang sudah bergabung untuk merequestkan lagunya, dan langsung saja kita hadirkan. Ada Barcelona dari Ona Sutra dan juga Romeo Bercinta dari Jamal Mirdad dan juga Hetikus Endang.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia. RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Demikian untuk kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda di 90,1 FM di kesempatan sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan, dan saya akan masih menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk menggantikan rekan Cibru edisi hari ini 3 September 2026. Sebagai penutup jumpa kita, Happy Asmara ke ruang dengar Anda.

0: Pertanda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Dan inspirasi pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Serikat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Serikat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Serikat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada terlalu bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan bertani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar-benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap recikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiar Seno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dan orang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih? Bawang dayak. Saya bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi itu, padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, double, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup, buat tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.

0: kampanye.
1: Oke, okay. Nah kembali ke bawang dayak nih Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini Bu? Keawetannya yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
0: iya,
1: istilahnya.
0: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Okay. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya
1: ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam
0: ya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri, tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu karena jamurnya tadi gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu, lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang melestarikan warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora.

0: berjudul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
1: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya Mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucuk palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
0: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
1: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
0: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
1: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya Mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih Mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin Mbak, jadi nggak ada masalah.
0: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
1: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan, itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
0: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai, atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah sih.
0: Hadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandan Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandan Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandan Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandan Tak Jemuh, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandan Tak Jemuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip Bokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
6: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kami bekerjasama dengan beberapa akademisi. Pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di
3: Kita jual kumandang azan asar untuk Kulantaki Ngur dan sekitar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga,
5: dari tempat, dari di tempat.
4: Udah, capek, berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
4: Udah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
4: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
4: Enak gak?
6: Enak banget.
4: Seger gak?
6: Seger banget.
4: Yes, mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
4: Itu minuman bersoda.
6: Oh,
4: iya.
6: Bersoda.
4: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
4: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
4: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
6: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
6: Oke deh.
4: Ya.
5: Satu.
4: Ya.
5: Dua,
4: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
7: FYI for Yay Info.
8: Mama.
9: Iya, Nael.
7: Kok orang itu buang sampah sembarangan sih, Mama?
8: Iya ya, Nayong. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
7: Iya, Ma. Buang sampah sembarangan itu kan dorok. Apalagi

0: bisa nähty kita. Mä oon se orang bosas koko situ. Aina kuki aja tau. Uang sapa halus di tupatnya.
1: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
2: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
1: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan.

winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Bentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandung Meriah. Dan pendengar, di saat ini kondisi cuaca hujan ya pendengar, di seputaran studio, maksud kami di seputaran Simpang Tiga Redlung, dekat studio dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, agar tetap berhati-hati mengendarai kendaraannya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Yang pastinya harus persiapkan segala sesuatunya seperti baju hujan pendengar ya. Kemudian lihat kendaraan Anda pendengar, pastikan agar tidak terjadi sesuatu dan lain hal di tengah jalan tentunya, dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Masih berlanjut pendengar dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Bim, Bimo, apa kabar lu? Tumben lu kesini. Ada apaan, Mo?
2: Ada apa nih, Mo?

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Intermezzo.
5: Cep, ada tebakan lagi.
6: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
5: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
6: Apa ya?
5: Apa?
6: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
5: Dok Acin jawabannya.
4: Wow. Intermezzo. FYI for yay info. Udah, capek, berhenti.
7: Cukup kayaknya ya.
5: Udah, capek. Minum. Ini nih.
7: Oke. Thank you.
5: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
7: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
5: Enak gak?
7: Enak banget.
5: Seger gak?
7: Seger banget.
5: Mantap.
7: Ini namanya minuman apa sih?
5: Itu minuman bersoda.
7: Oh,
5: iya.
7: Bersoda.
5: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
7: Dari mana ya asalnya ya?
5: Nah, mau tahu sejarahnya?
7: Boleh.
5: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
7: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
5: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
6: Oke deh.
5: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
4: FYI for yay info.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
8: Kilau Pancasila.
10: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
11: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini dalam program ini pendengar. Dan selanjutnya kita nantikan Lintas 17 hingga, maksud kami Lintas 17 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe Melabuh Takengon Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, sambut HUT ke-81 RRI Banda Aceh gelar bakti sosial di Panti Lansia. Informasi lainnya, Eliza salurkan bantuan Baitul Mal bagi santri dan lansia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Radio FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

Pendengar, RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang dalam rangka peringatan HUT RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.

0: perhatian dan bantuan yang diberikan.
1: Alhamdulillah, bantuannya apa yang ada kita terima. Terima kasih banyak apapun yang diberikan. Alhamdulillah.
0: Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian RRI Banda Aceh terhadap masyarakat. Selain menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga terus berupaya hadir melalui kegiatan sosial dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Melalui momentum hari ulang tahun ke-81, RRI Banda Aceh berharap semangat kebersamaan dan kepedulian dapat terus terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sadudin Jamal, menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada santri dan usia atau lansia. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Pungai Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diimpun dari para muzaki pembagi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
4: Banyak sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan siswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar menimba ilmu agama dunia akhirat. Insyaallah Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan keberkahan ilmu barakallahu fiik. Insyaallah.
3: Wali Kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain, salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali Kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Farida yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar Kodim 0101 Banda Aceh menggelar sholat istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon hujan di tengah keringat. Informasi selengkapnya dilaporkan di
0: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menggelar salat istisqa, zikir dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan akibat kemarau pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan berlangsung khusyuk di Musala Al-Fatah Makodim 0101 Kota Banda Aceh. Salat istisqa dipimpin oleh Ustadz M. Ihsan dan dihadiri Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infantri Faurizal Nurdin. Faruzal Nurdin mengatakan pelaksanaan salat istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Ia juga mengajak seluruh personel untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak kekeringan. Usai pelaksanaan salat istisqa, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz M. Ihsan. Dalam tausiahnya ia mengingatkan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak istighfar serta senantiasa merendahkan diri dan memohon pertolongannya. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
2: Kelompok tani di Aceh Besar menerima bantuan pompa air dari TNI untuk mendukung aktivitas pertanian. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
0: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyerahkan 3 unit mesin pompa air kepada kelompok tani di Kecamatan Kutacat Gli, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 2 September 2026. Penyerahan bantuan dipusatkan di Gampung Lamsi, Kecamatan Kutacat Gli. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infantri Faurizal Nurdin atas aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu. 3 mesin pompa air berukuran 4 inci diserahkan kepada 3 kelompok tani, yakni Poktan Jempa Gampung Lamsi, Poktan Harapan Tunas Muda Gampung Bangluk, dan Poktan Pebedoh Kali Gampung Lamkling. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat khususnya para petani yang membutuhkan dukungan pengairan untuk lahan pertanian.
5: Alhamdulillah ini memang doa kita bersama ya, terkabul. Memang kan saat ini kita pamit bersama, cuaca lumayan ekstrim, kebutuhan air yang paling dibutuhkan memang saat ini untuk pengairan. Dimana seluruhnya, rata seluruhnya, jadi ini wilayah ini dan hujan. Alhamdulillah kami sudah berusaha dan terkabul. Kita antar ada 3 unit pompa, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dan khususnya tetangga.
0: Ia juga berpesan agar mesin pompa air yang telah diserahkan dapat digunakan secara bersama dan dirawat dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh para petani. Bantuan 3 unit mesin pompa air tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian, sekaligus memberikan semangat baru bagi para petani dan masyarakat di Kecamatan Kuta Codbe. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Sebenarnya sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada telur ayam, cabai, hingga ayam potong. Berikut laporan kontributor RRI Cud Irini Nabila.
6: Harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional Setui, Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai, telur, jagung, dan ayam. Namun, beberapa komoditas lain di antaranya bawang putih dan kentang masih pada harga stabil.
7: Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan biaya lebih tinggi kebutuhan sangat banyak.
6: Seorang pedagang, Muslida, kepada RRI mengatakan kenaikan harga di beberapa komoditas disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena keterbatasan stok.
8: Kami jual makanan itu sih, buat yang mulai, buat orang pemisah barang, mulai.
6: Salah satu pembeli, Nur Fajri, mengeluhkan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kenaikan harga ini menurutnya menyulitkan kondisi ekonomi.
9: Kan masih dari kebutuhan, apalagi dari kayak kisah yang dihasilkan 10.000 kan kayak di luar target dari catatan list harian kita.
10: Menurut kakak, kira-kira bahan pokok mana nih yang paling naik drastis gitu harganya?
11: Biasanya cabai,
10: cabai dan tempat.
6: Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yaitu cabai dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, kemudian harga ayam potong sebelumnya dijual di harga Rp65.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cud Irene Nabila melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: kerusakan akses jalan di Kecamatan Bawang yang putus akibat diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkabang Jatora bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Jatora Termili Panjang menyatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pelaksanaan kunjungan kemarin menyebutkan, Pengkab Jatora juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cacalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat termasuk kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
2: Perbaikan melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga dan sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus provinsi, termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang nah ini yang masih terputus total ada Riseh Tuneng, berbentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Riseh ini.
1: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Jatora Termedi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang. Dan Pengkab Jatora berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar LPP RRI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan Yayasan Darul Al-Waliyah Gampung Lapang, Kecamatan Johan Papan, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
3: LPP RRI Melabu menggelar kegiatan

0: rumah sakit Sinyalin berkunjung ke tempat kami ini, baru dengan hadirnya ini kami rasa terima kasih.
1: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Malabu Fauzatunisa melaporkan.
2: Kasus infeksi pernafasan akut di Aceh Barat meningkat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan data Puskesmas Cot Sumereng, Kecamatan Samatiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap selama periode tersebut. Dr. Puskesmas Cot Sumereng, Fatria Dharma Asih mengatakan, sebagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernafasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karbon. Selain memberikan penanganan medis, tenaga kesehatan Puskesmas Cot Sumereng juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap.
4: Untuk pasien rawat inap, kasus ISPA melonjak drastis 113 kasus. Ya, itu dengan ISPA, itu dengan keluhan demam batuk, mulut, nyeri tenggorokan yang khas pada ISPA. Bisa jadi itu penyebabnya adalah bisa jadi ada dampak dari kabut lah yang sudah beberapa
3: Langkah tersebut dilakukan agar Puskesmas dapat bergerak cepat apabila terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhula, sehingga tenaga kesehatan pada Puskesmas tersebut dapat mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhula, termasuk dengan mendistribusikan masker ke sejumlah Puskesmas yang berada di wilayah rawan karhula itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat juga telah membagikan masker kepada puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing pada puskesmas itu.
5: Masing-masing puskesmas melakukan penanganan. Untuk dinas kesehatan melakukan support. Support dari bahan-bahan yang dibutuhkan, salah satunya adalah masker. Apabila puskesmas terkendala dengan logistik maskernya, dinas kesehatan membantu untuk menambah kebutuhan masker tersebut terkait dengan antisipasi agar napasnya itu tidak terlalu terpapar dengan asap yang dihasilkan dari karhut lain.
3: Selain itu juga, Dinas Kesehatan Aceh Barat menghimbau agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan atau ISPA. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh. Dan kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Mendengar gelar apel siaga penanganan karhutla, Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
7: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudarso Lanal Sabang Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
8: Kita pertama ya pembentukan posko ya, posko persiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko.
7: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Suraji secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
8: bahwa kita juga mengajak masyarakat bahwa tugas menjaga lingkungan ini bukan tugas pemerintah daerah aja atau TNI Polri dan instansi lainnya, tapi tugas kita bersama-sama dengan masyarakat.
7: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suryaji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil yang nantinya harus siap untuk mendukung operasional pendidikan, kemudian menangani dan mengurus administrasi sekolah serta mengelola fasilitas pelayanan teknis seperti perpustakaan dan sarana-prasarana lainnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil, Samun, membenarkan ada terdapat sebanyak 185 orang tenaga honor yang diangkat secara resmi menjadi tenaga ASN P3K pada waktu. Kemudian, lebih dari 50% merupakan sebelumnya ASN P3K pada waktu yang diangkat tersebut saat ini berubah status menjadi tenaga pendidik atau tendik dari tenaga guru.
1: Ya, alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Singkil dalam hal ini Pak Bupati melantik 3K. Nah, kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 185 tenaga pendidik yang dilantik hari ini. Tentu kami mendata juga ada sekitar 95 ini adalah sebelumnya profesi guru, dan alhamdulillah Bapak Bupati dan kita akan mencoba mengajukan ke Dirjen Guru untuk nanti pengalihan fungsi dari tendik ini. Mudah-mudahan ya, ini kita masih dalam pengajuan, mudah-mudahan nanti bisa dari tendik ke guru. Ini harapan kita semua.
0: Kemudian menyikapi peralihan status dan profesi sejumlah guru yang ditetapkan sebagai ASN P3K paruh waktu tenaga kependidikan atau tendik tersebut, Samun mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mengajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK untuk kembali menarik status mereka menjadi guru. Di samping itu, selain proses pengajuan dan penempatan untuk kebutuhan satuan pendidikan yang akan diisi oleh ratusan tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut, saat ini tengah dikaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud setempat demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Samun juga menegaskan kepada seluruh ASN P3K pada waktu yang baru saja diangkat agar mengikuti seluruh aturan main dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing tenaga ASN P3K pada waktu tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Moskow Melintas 17 Korwilius Aceh yang disiarkan langsung dari RRI Plus 1 Banda Aceh. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Redlung sore ini dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran Tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda hingga nanti kumandang ajan sholat maghrib untuk wilayah Redlung Banda Meriah dan sekitarnya. Untuk mengawali kebersamaan kita hadir dua lagu ke ruang dengar Anda, semoga terhibur dan juga bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di sore hari ini.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
1: Walah.
2: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
0: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
6: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
7: Sa dari Papua.
8: Awa orang Padang.
9: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
10: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
11: FYI for Yay Info. Hap, satu, dua, tiga.
12: Dari tempat, dari di tempat.
11: Udah, siapa? Berhenti.
13: Cukup kayaknya ya.
11: Udah ah, capek. Minum ini nih.
13: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
11: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
13: Iya. Ada kerjes-kerjesnya gitu.
11: Enak enggak?
13: Enak banget.
11: Seger enggak?
13: Seger banget.
11: Mantap.
13: Ini namanya minuman apa sih?
11: Itu minuman bersoda.
13: Oh,
11: iya.
13: Bersoda.
11: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
13: Dari mana ya asalnya ya?
11: Nah, Mau tahu sejarahnya?
13: Boleh.
11: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
13: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
11: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
13: Oke deh.
11: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
7: FYI for yay info.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Dan mendengar masih dengar rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Ogayu menemani Anda. Selamat sore kami ucapkan dan selamat beraktivitas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: FYI for Yay Info. Satu, dua,
6: tiga, dari tempat, dari di tempat.
5: Udah, capek, berhenti.
7: Cukup kayaknya ya.
5: Udah, capek. Minum ini nih.
7: Oke. Thank you.
5: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
7: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
5: Enak gak?
7: Enak banget.
5: Seger gak?
7: Seger banget.
5: Yes, mantap.
7: Ini namanya minuman apa sih?
5: Itu minuman bersoda.
7: Oh,
5: iya.
7: Bersoda.
5: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
7: Dari mana ya asalnya ya?
5: Nah, mau tahu sejarahnya?
7: Boleh.
5: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
7: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
5: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
7: Oke deh.
5: Ya.
7: Satu.
5: Ya. Ya lo. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
8: FYI for Yay Info.
9: Intermezzo.
10: Mas. Bensin seliter berapa ya?
11: 8.000, Mas.
10: Kalau setengah liter berapa?
11: 4.000.
10: Kalau setetes?
11: Gratis.
10: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
9: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam program ini pendengar, dan selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Redelung Muara Meriah dan sekitarnya. Nah pendengar dimanapun Anda berada, sebagai penutup hadir satu lagu lagi ke ruang dengar Anda, yang mana mari kita nantikan kumandang azan sholat maghrib. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redelung.

0: kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: ثلاث حصال تورث القسوة في قلبي: حب الطعام وحب النوم وحب الراحة. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
4: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
3: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
4: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

sudah turun. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan ikuti dulu Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Isyoras hasil Bapak-Bapak dari Tuas, Indonesia irasia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore dlitsa bolshe 50 letya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including relevant
18: bilateral. Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
17: Economic connectivity particularly in the Antikong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
23: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
23: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
23: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
23: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, pola menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya mungkin.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan 3 dekade, ya, kaitan dengan penyakit juga.

0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
1: Negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
0: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
4: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang ini aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Nah, jadi kita lebih percaya diri, lebih yakin.
3: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rofi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah toleransi di media sosial. Media sosial adalah ruang interaksi tanpa batas. Di sana, kata-kata bisa menjadi jembatan persaudaraan, tetapi juga bisa memicu perpecahan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjaga sikap, termasuk dalam dunia digital. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk-buruk." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa menghina atau merendahkan orang lain termasuk di media sosial adalah perbuatan tercela. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap perkataan harus membawa kebaikan. Jika tidak, lebih baik diam daripada menyakiti orang lain. Toleransi di media sosial dapat diwujudkan dengan tiga hal. Pertama, menghargai perbedaan. Menerima bahwa setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kedua, menghindari ujaran kebencian. Tidak menyebarkan fitnah atau hoax atau berita bohong atau kata-kata kasar. Dan yang ketiga, menyebarkan pesan damai. Gunakan media sosial untuk dakwah, memotivasi, dan mempererat persaudaraan. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap tulisan yang kita bagikan adalah cerminan diri. Jadikanlah media sosial sebagai ladang amal, bukan arena permusuhan. Dengan sikap moderat, dunia digital akan menjadi ruang yang menyejukkan. Pendengar yang budiman, mari kita jadikan toleransi sebagai pedoman dalam bermedia sosial. Dengan menghargai perbedaan, menjaga lisan, dan menyebarkan kebaikan, kita akan memperkuat persaudaraan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga sikap moderat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya. "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI Takengon, mempersembahkan drama radio dengan judul Kampungku Sayang. Sudah satu minggu hujan terus menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Takengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
1: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
2: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
1: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
2: Udah, Bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
3: Air, air, keluar rumah, ayo. Bawa anak-anak keluar rumah, ayo.
0: Malam semakin larut, hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
1: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, ayo Ama, cepat Ama, pelan-pelan, Ama bisa melangkah?
4: Kaki Ama sakit.
1: Ama bisa Ama, agak sedikit cepat Ma, di depan pasti ada orang yang bantu kita.
5: Kakak ke rumah ini aja dulu kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya. Biar kakak sama abang bisa aman. Arus air tuh sedang tinggi nih kak.
1: Bagaimana dengan kita ini bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita Ama. Ama, tanah bergerak Ama.
0: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
1: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
4: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
1: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita.
0: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak,

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat Sangka. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cinta pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Desa, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
1: Tidak, nak.
0: Tapi ibu mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Menurut jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap rambut anaknya, sang ibu membalas.
1: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri.
0: Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

0: kira-kira di sana bapak ngelakuin bagus gak ya? Kalau marah gak ya, mau bagus. Kalau maafin bagus gak ya?
1: Bagus. Kamu harus selalu ingat. Sedetik sebelum ajal menjemput kita, Allah selalu membuka pintu maaf dan tobat untuk kita, Bagus. Bagus.

0: Ya baik pendengar, demikian dua buah lagu ya di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar, kami informasikan sesaat lagi kurang lebih pada pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya, akan ada dialog Dai Menjawab dengan tema Maulid Nabi Rutinitas atau Momen Tabah Diri pendengar. Pendengar jangan lewatkan untuk program ini pendengar ya, tetap di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, kami hadirkan mini drama ya, drama radio di ruang dengar Anda yang berjudul Indonesia Indah, produksi RRI Takengon. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Takengon, drama radio dengan judul Indonesia Indah.
2: Agung, Agung, Agung, kok nggak ada sautan? Apa ini? Surat pernyataan persetujuan dari kampus yang harus ditandatangani orang tua. Ya, Ayah, lihat ini. Surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua.
3: Surat dari mana, Bu?
2: Dari kamar Agung ya.
3: Kok dari kamar Agung?
2: Kan Ibu mau bangunin Agung. Agungnya gak nyaut. Ya udah Ibu masuk aja ke kamarnya. Lihat-lihat isi kamarnya, beresin meja belajarnya. Eh, nemu surat ini.
3: Ibu ini, biarpun Agung anak kita, tapi kita tidak bisa memeriksa barang Agung sembarangan, Bu.
2: Ayah, sebagai orang tua, justru memeriksa isi kamarnya itu perlu. Siapa tahu ada narkotika atau ada obat-obat terlarang yang dia bawa pulang terus disimpan di kamar. Ih, amit-amit lah kalau Agung kenapa-kenapa.
3: Ah, Ibu, pikirannya negatif melulu. Agung itu anak kita, Bu. Kita yang didik, kita yang besarkan. Tinggal bersama kita, apalagi yang harus kita pikirkan, Bu.
2: Nah, sekarang Agungnya mana ya?
3: Ibu kan tadi ke warung depan. Agung ke kampus, pamit ke ayah.
4: Bu, Ibu duluan deh yang duluan bicara.
2: Agung, Ibu minta maaf ya. Tadi siang Ibu masuk ke kamar Agung, terus lihat kertas ada surat yang harus ditandatangani orang tua.
4: Sebenarnya surat itu yang Agung tunjukin ke ayah dan ibu, yang isinya persetujuan orang tua yang anaknya akan ada acara pariwisata, Bu, mendaki gunung.
2: Mendaki gunung? Enggak, Ibu takut kamu kenapa-kenapa. Itu lihat di TV, ada pendaki gunung yang tersesat, ada yang jatuh. Enggak, Ibu gak izinkan kamu ikut.
3: Ibu, Agung itu sudah besar, Bu. Biarkan dia ikut kawan-kawannya menyelusuri indahnya negeri ini, berwisata, mendaki gunung. Ayah setuju kok kalau Agung ikut mendaki gunung. Pesan ayah, jaga keselamatan, kompak dengan teman, ikut arahan pemandunya ya, Bu.
4: Yes, Alhamdulillah akhirnya.
2: Ayah ini,
4: insya Allah Agung akan dengar nasihat ayah dan ibu. Dengan modal latihan dari semester awal, mudah-mudahan akan selamat berangkat, selamat tiba di rumah lagi. Agung sudah bayangkan, Bu, dari atas ketinggian bisa lihat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, indahnya Indonesia. Minggu depan kami berangkat. Mohon doanya ya, ayah dan ibu.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Agung, bagaimana keadaanmu? Ibu nunggu-nunggu kabar, nggak dikabar-kabari. Kamu nggak apa-apa? Baik-baik aja?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bu. Di sini, aduh, dingin, Bu, dingin. Kami semua baik-baik aja sini. Agung nggak berkabar karena sedang mendaki, Bu. Terkadang anginnya kencang, berkabut, dingin, Bu. Suatu berangkat, Bu, Agung menyaksikan pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa. Waduh, Indonesia benar-benar indah, Bu. Dan warganya pun juga ramah-tamah waktu kami melintas di kampung.
1: Iya, tapi jangan lupa sholat ya, Nak. Jangan buang sampah makanan sembarangan. Biarkan juga tumbuhan tumbuh semestinya. Itu bunga-bunga jangan dipetik.
0: Hehe, ya Bu. Sampai di sini ya, Bu, ya ngobrolnya. Tunggu Agung pulang. Salam wonderful Indonesia, Bu.
2: Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Takengon. Pemeran Rora Tisa sebagai Ibu, Ringo sebagai Bapak, Gio sebagai Agung. Teknik Eliana. Penulis naskah Madiana. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.

0: Hai, for your info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, sering bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for your info.

0: lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yaelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, masih bersama saya Tia di Plus 1 RRI Takengon. Dan pendengar, kami kembali menemani pendengar dalam program DAI Menjawab Pendengar ya. Dan untuk tema kali ini pendengar ya, kita memperingati Maulid Nabi. Dan tema kali ini Maulid Nabi, rutinitas atau momen muhasabah diri pendengar. Ya pendengar, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di tengah masyarakat, Maulid Nabi biasanya diisi dengan berbagai kegiatan pendengar ya, mulai dari pengajian, tausiah, pembacaan salawat gitu ya, hingga kenduri yang dan berbagai tradisi yang berkembang di daerah kita pendengar. Dan pendengar, malam ini kita ingin melihat maulid itu dari sisi yang sedikit berbeda pendengar. Ya, apakah maulid Nabi hanya menjadi rutinitas tahunan, ataukah sudah benar-benar menjadi momentum bagi kita untuk melakukan muhasabah dan memperbaiki diri. Ya pendengar, untuk membahas ini pendengar, telah terhubung bersama kita saat ini Bapak Dr. Andes Haji Alwin mendengar ya, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Alwin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat Pak Alwin?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak, kita langsung saja ya Pak Alwin ya.
1: Ya.
0: Baik. Pak, ini kita mulai dari hal yang paling mendasar ya Pak ya. Sebenarnya apa Pak makna dari peringatan Maulid Nabi itu Pak bagi umat Islam Pak?
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah innallaha wa la ilaha syarikalah, subhana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama Ibu Nurhayati sebagai host kita malam ini. Baik. Sesungguhnya jelas di dalam ayat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi umat Islam hari ini, bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjadi kadang-kadang menjadi rutinitas tahunan. Nah, jangan sampai setelah acara selesai kita kembali kepada kebiasaan lama tanpa ada perubahan dalam diri kita.
0: Iya.
1: Ya. Sesungguhnya Maulid Nabi itu harus kita jadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah. Sudah sejauh mana kita mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih penting lagi meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ayat di atas ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya untuk dikenang sejarahnya, tetapi akhlaknya harus dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi umat Islam. Terutama mari kita lihat bermuhasabah tentang kejujuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang sidik, selalu berkata benar dan dapat dipercaya. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah jujur dalam bekerja? Nah, terutama kita sebagai pegawai negeri ini, apakah kita sudah jujur dalam berbicara? Apakah kita sudah jujur dalam menggunakan amanah dan jabatan? Apakah kita tetap telah jujur ketika tidak ada orang yang melihat? Karena ukuran kejujuran bukan hanya ketika kita berada di hadapan manusia. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Ini barangkali gambaran kepada kita umat Islam. bagaimana kita bermuhasabah diri dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
0: Iya.
1: Barangkali itu bu.
0: Iya.
1: Sebagai gambarannya.
0: Terus Pak, ini gimana Pak? Apa pesan mungkin Pak yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid Nabi ini Pak?
1: Oh, pesan-pesan dia. Baik bu. Kalau pesan yang bisa kita ambil dari Maulid Nabi ini, mari kita jadikan Maulid Nabi ini bukan hanya sebagai kegiatan yang kita laksanakan setiap tahun, tetapi sebagai titik awal perubahan diri kita. Asal muhasabah. Setelah kita bersalawat, mari kita perbaiki akhlak. Setelah kita mendengar kisah Rasulullah, mari kita teladani perjuangannya. Dan setelah kita berkumpul dan maulid, mari kita pulang membawa semangat untuk memperkuat silaturahmi, membantu sesama, dan menghadirkan Islam yang penuh kasih sayang di tengah-tengah masyarakat kita hari ini.
0: Iya.
1: Dalam kali itu, Bu.
0: Iya. Pak, ketika kita berbicara tentang mencintai Rasulullah, Pak ya, ini seperti apa ini Pak bentuk kecintaan yang seharusnya terlihat dalam kehidupan seorang Muslim itu, Pak?
1: Ya, kalau kita lihat, Bu, misalnya dari segi silaturahmi, misalnya.
0: Iya, iya.
1: Ini Maulid Nabi Muhammad itu memimpin memperbaiki hubungan. Jika ada yang renggang, misalnya. Kita dekatkan. Jika ada yang berselisih, kita damaikan. Jika ada yang berkesulitan, kita bantu. Inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam segi silaturahmi.
0: Pak, kalau kita terjemahkan mungkin bisa kita aplikasikan ke anak-anak gitu Pak ya, seperti apa akhlak Rasulullah itu ke dalam keluarga itu seperti apa itu Pak?
1: Artinya kalau akhlak Rasulullah, kalau memang kita memperdalam perilaku maulid ini, bagaimana Rasulullah memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya, tentu dia duluan, contoh dengan kejujuran. Bagaimana kita bersikap kita dalam keluarga dan sifat jujuran ini, karena anak-anak kita akan mencontoh kita. Apabila kita memperbaiki misalnya silaturahmi dengan tetangga misalnya, oh anak-anak kita akan melihat, mencontoh bagaimana bapak ini bertetangga misalnya, kata-kata kita. Ini kan salah satu contoh Rasulullah bagaimana dia berhubungan silaturahmi dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Ini semua ada di sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu.
0: Dan kalau kita kita bawa ke dalam keluarga gitu Pak, apakah dengan kita bercerita itu gimana Pak? Apa anak-anak itu apa bisa apa menuruti gitu ya Pak ya?
1: Bisa Bu. Kita menceritakan bagaimana kisah-kisah Rasulullah. Jadi cerita-cerita ini kita terapkan pada usia-usia misalnya masih dia di TK, paling-paling tidak di Bimil lah, SD itu pun di dekat 3. Jadi kisah-kisah ini kan seperti kita dulu, bagaimana cerita nenek-nenek kita sama kita, orang-orang tua kita sama kita. Sewaktu mau tidur dia bercerita bagaimana Rasulullah, semua bercerita.
0: Nah,
1: jadi kenangan-kenangan itulah maunya kita bangkitkan kembali hari ini. Jadi bagaimana kita bermuhasabah ini memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita cerminkan dalam tingkah dan sikap kita baik di keluarga apalagi di masyarakat pada umumnya.
0: Kalau Bapak melihat masyarakat kita Aceh Tengah Pak untuk saat ini Pak, itu bagaimana Pak penilaian Bapak? Apakah memperingati Maulid Nabi itu hanya sekedar rutinitas tahunan atau memang sudah benar-benar mencintai Rasulullah gitu Pak?
1: Tapi kita lihat hari ini bagaimana kenakalan ini dari segi kenakalan anak-anak kita, remaja kita hari ini. Ini kan sudah viral di media sosial. Bagaimana sikapnya dengan orang tua? Apabila kita larang, bagaimana karakternya? Jadi kesemuanya itu kita lah menilai, Bu. Bagaimana masyarakat kita hari ini? Apabila kita melihat dari kehidupan Rasulullah, kita bandingkan dengan kehidupan kita hari ini. Ini kita pribadi lah melihat bagaimana sudah kondisi kita hari ini. Kita lihat dari media-media sosial hari ini, terutama di anak-anak muda kita hari ini, bukan baik dari segi pergaulannya, dari segi tingkahnya, sikapnya terhadap guru, menghormati orang tua. Jadi jauh kami rasa ini sebagai PR kita, Bu, di Kabupaten Aceh Tengah, baik dari pemerintahnya, dai-nya, tokoh-tokoh agamanya, apalagi orang tua hari ini, baik di keluarga kita masing-masing, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ini kan karakter rumah tangga ini.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat dari luar dan keluar dari rumah tangga, inilah karakter bagaimana kita membimbing anak-anak kita waktu dia keluar, baik di sekolah maupun di masyarakat pada umumnya. Kami rasa itu, Bu.
0: Iya. Kalau gitu, Pak, dari momen Maulid Nabi, muhasabah gitu ya, Pak ya. Apa yang harus kita evaluasi ini, Pak, untuk generasi mendatang ke depan, Pak? Akhlak-akhlak Rasulullah apa yang harus kita teladani gitu, Pak? Apa yang harus kita evaluasi?
1: Pertama kan dari keluarga dulu, bukan? Bagaimana peran orang tua itu terhadap anaknya, seperti apa yang kami katakan tadi. Terutama kepada anak-anak yang masih usia dini. Bagaimana orang tua berperan dalam menciptakan generasi-generasi mendatang. Ini kan kuncinya kan hari ini. Apalagi terutama dalam pembinaan keagamaan. Hari ini kita, kalau ibu-ibunya sekarang hari ini kan ada beberapa pengajian-pengajian yang kita bina, terutama di Aceh Tengah ini, pembinaan puspita misalnya, PKMT. Itu kan pengajian kepada ibu-ibu. Setelah ibu-ibu yang ngaji, bagaimana implementasinya ke keluarga? Hanya sekedar ngaji. Ini kan sama dengan maulid tadi. Apakah hanya sekedar maulid tahunan, hanya peringati? Tapi yang diharapkan hari ini, bagaimana Rasul meneladani Rasulullah dari sikap, terutama dari kejujurannya, kesabarannya, dan lain-lain, bisa kita terapkan di dalam diri kita, kemudian kita implementasikan di dalam keluarga kita. Apakah itu sudah berhasil hari ini? Ini menjadi pertanyaan kita, Bu. Jadi hari ini kita perlu PR besar bagi kita. Baik kita sebagai, terutama kita di rumah tangga kita masing-masing. Jadi kalau kita jaga masing-masing rumah tangga kita, alhamdulillah generasi muda kita ke depan, sama-sama kita doakan akan lebih baik dari generasi-generasi hari ini.
0: Betul. Ya, ini dari keluarga, kemudian keluarga, di tempat kerja, kemudian lingkungan gitu,
1: kerja,
0: ya,
1: Pak. Terutama di lingkungan kita. Kita hari ini kita didik anak kita, tapi tetangga kita tidak. Jadi harus sama-sama memang. Sama-sama kita menyadari bahwa pendidikan di keluarga itu lebih utama daripada pendidikan di sekolah. Karena di sekolah itu kan sudah luar waktu yang bersama kita di rumah. Ini kan sudah macam-macam dia, teman-temannya di luar. Apakah bisa dia membentengi dirinya dengan pendidikan kita yang ada di keluarga? Yang diharapkan seperti itu.
0: Pak, mungkin kalau ada seseorang nih, Pak ya, yang ingin menjadikan maulid itu sebagai titik awal perubahan diri, Pak, itu sebaiknya kita apa, mulai dari mana itu, Pak?
1: Kami rasa itu apabila di kelompok pengajian, itu target harus kita capai di pengajian-pengajian apa? Mm-mm. Misalnya masalah kejujuran tadi.
0: Iya.
1: Nah, kalau memang kejujuran itu bisa kita bahas sedetil mungkin, bisa kita bawa untuk pulang. Ini bawa untuk pulang ini yang kulit. Bagaimana menerapkan itu? Ilmu yang kita dapat di pengajian misalnya di Pamuli bisa kita terapkan di kita bawa pulang hasil, ada hasilnya kita bawa pulang untuk keluarga kita. Karena pendidikan itu di keluarga. Jadi keteladanan Rasulullah kita tanamkan di keluarga. Bagaimana kita menciptakan keluarga kita? Generasi-generasi agamis meneladani sifat-sifat Rasulullah. Tentu ini kan kita bawa dari kita, dari keluarga kita. Ini keluarga kita bukan satu keluarga, semua kita. Khususnya dan Kabupaten Aceh yang bergerak bersama memperbaiki. Karena dulu kita lihat dari cerita kita, orang-orang tua kita, anak tetangga itu anak kita, anak kita anak tetangga itu. Jadi orang itu nggak bisa main-main. Kalau di luar kontrol orang tua di rumah, itu ada orang tuanya di luar. Itu sama masyarakat. Dan itu Bu. Jadi ini momen-momen ini kan pendidikan luar biasa nih di tengah masyarakat yang kita terapkan zaman dulu. Kalau hari ini kita bilang orang anak orang tetangga kita, orang anak bapak itu gini, dia tidak menerima. Ini yang masalah. Jadi ini yang masalah Bu. Jadi hari ini itu yang perlu kita tumbuh kembangkan di masyarakat kita. Bagaimana anak orang menjadi anak kita, anak kita anak orang.
0: Betul.
1: Jadi ini kan polisinya ini Bu. Polisi masyarakat kita, polisi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena anak-anak kita dijaga tetangga masyarakat kita. Kalau kita orang itu memukul anak kita sampai ke rumah dia mengadu sama kita, ditambahi lagi kan itu dulu.
0: Iya.
1: Jadi menciptakan ini bagaimana? Ini kan PR besar bagi kita. Karena sebagian anak-anak, apalagi hari ini dengan undang-undang pendidikan, kan ini kan menjadi penghambat. Apakah penghambat itu salah sama kita, bukan? Jadi guru pun nggak bisa sekarang menang-menang memarahi anak, memukul, apalagi memukul. Ada aturan di situ. Jadi dari dulu dah. Jadi ini perbedaan. Jadi dari mana mulai kita ini? Bagaimana cara kita untuk mendidik generasi-generasi muda kita ke depan? Terutama anak-anak kita Bu. Di keluarga itu lebih. Masing-masing kita di kabupaten jelas umumnya. Harus kita jaga anak-anak kita dari keluarga.
0: Betul.
1: Jangan biarkan anak-anak kita, apalagi sekarang dengan hubungan-hubungan yang non-muhrim ini kan. Apabila ini kita tidak jaga, misalnya maghrib dulu kan jam 6 kita datang ke rumah pasti diawasi itu. Kemana ini? Anak ini kemana ini? Itu manfaat dulu. Ini kita banding-bandingkan dengan dulu. Bukan? Bagaimana dulu? Kalau habis maghrib, maghrib sudah makan kita bersama-sama. Jadi di situ orang tua kita melihat, mana ini orang ini? Kemana ini tolak? Jadi itu kan pendidikan luar biasa itu. Itu mungkin pendidikan, salah satu pendidikan diterapkan oleh Rasulullah kepada anak-anaknya. Kan sudah bergeser lagi budaya kita hari ini. Jadi hari ini jam 11, jam 12 anak nggak pulang, itu nggak biasa-biasa aja. Apalagi anak-anak gadis kita. Kami dekat dengan daun Allah Tawar ini, kita lihat jam 11, jam 10 masih ada boncengan dari laut. Kemana orang tua? Peran orang tua itu udah sih ditanya, kemana anak ini? Sampai jam ini, apalagi perempuan jam ini nggak belum datang ke rumah. Jadi ini kan PR besar kita Bu. Jadi bagaimana kita meneladani Rasulullah sebagai rasul kita, uswatul hasanah kita, sedangkan kita di keluarga kita belum menerapkan apa yang diharapkan dari Maulid itu. Itu makanya itu Maulid itu sebagai rutinitas kita tahunan. Tapi dari keteladanan sifat Rasulullah itu belum kita terapkan di dalam diri kita, terutama di keluarga kita. Berkali itu Bu.
0: Ini berarti PR kita ya Pak ya, mungkin bisa kita terapkan keteladanan Rasulullah mengurus atau mendidik anak-anak di zaman Rasul dulu gitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Pak Alwin, ini kita mengajak pendengar untuk melakukan refleksi bersama mungkin Pak ya, jika ya, seandainya Rasulullah itu hadir di tengah kita untuk saat ini Pak, untuk hari ini, kira-kira apa Pak yang ingin kita tunjukkan kepada beliau tentang diri kita Pak?
1: Luar biasa memang. Seandainya Rasulullah hari ini yang hadir.
0: Iya.
1: Nah, memang dulu pun kan bukan di apa nih, di dalam Islam itu yang penuh rahmat lil alamin itu. Bagaimana kita wicara masyarakat kita sebelum itu.
0: Iya.
1: Masa jahiliyah.
0: Betul.
1: Tapi di situ datang Rasulullah. Apalagi hari ini datang Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Aceh Tengah. Wah, luar biasa Bu.
0: Iya.
1: Ini kan pahlawan kita, orang Muslim, orang Islam umumnya.
0: Penerang dunia.
1: Bagaimana kita melihat penerang dunia? Bagaimana ini hadir dalam keadaan seperti ini hari ini? Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita bukan mengharapkan itu. Gak mungkin.
0: Yeah.
1: Kan gak mungkin itu, bukan.
0: Yeah,
1: tapi yang kita harapkan hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari rumah ke rumah dan keluarga. Tentu dengan banyak kita mempelajari, menghayati apa yang diharapkan oleh Rasulullah ketika beliau dinobatkan sebagai uswatun hasanah di muka bumi.
0: Baik. Pak Alwin, kita di penghujung ya Pak ya. Mungkin bisa ya, Bapak sampaikan pesan ataupun apa ya, mungkin sekalian dengan closing statement ya Pak ya, terutama untuk generasi muda Aceh Tengah kita Pak saat ini, yang mungkin hanya menganggap maulid itu hanya sekedar rutinitas tahunan Pak ya, ataupun kegiatan tahunan gitu Pak ya, tapi bahwasanya agar generasi muda kita, generasi muda Aceh Tengah untuk hari ini Pak, mereka bisa melihat maulid dengan perspektif yang lebih luas Pak, silakan Pak.
1: Baik. Mari kita jadikan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas kita yang dilaksanakan setiap tahun, terutama kepada anak-anak kami di Kabupaten Aceh Tengah. Tentu di rumah sekolah, di madrasah ini setiap tahun dia mengadakan maulid. Bukan hanya sebagai rutinitas. Mari kita dalami anak-anakku yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai maulid ini sebagai titik awal kita dalam perubahan diri. Setelah kita berselawat misalnya seperti yang berkata kata tadi, mari kita perbaiki akhlak. Setelah kita mendengar kisah Rasulullah, mari kita teladani perjuangannya. Dan setelah kita berkumpul dalam maulid, mari kita pulang membawa semangat untuk memperkuat silaturahmi. Jadi tidak ada lagi bully kena menyebut.
0: Iya, pembuli.
1: Tidak ada lagi itu. Karena itu bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semangat untuk memperkuat silaturahmi antara sesama. Kemudian membantu sesama. Baik dengan teman-teman yang ada di sekolah, di masyarakat, dan menghadirkan Islam yang penuh kasih sayang antara sesama. Baik di masyarakat maupun di madrasah, dimanapun kita berada, kami harapkan kepada anak-anak kami yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, mari kita teladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sehingga kita akan terlepas baik azab di dunia ini maupun apalagi azab di akhirat. Dengan meneladani sifat Rasulullah itu, kita akan terbebas dari siksaan api neraka. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alwin, terima kasih banyak Pak Alwin atas pencerahannya malam ini.
1: Terima kasih ya, sama-sama.
0: Pak, selamat bertugas beraktivitas kembali Pak ya. Selamat istirahat malam ini Pak ya.
1: Pak, terima kasih Bu.
0: Pak. Ya Pak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, dari perbincangan kita malam ini pendengar ya, kita belajar bahwa Maulid Nabi jangan hanya menjadi rutinitas tahunan pendengar ya. Dan Maulid Nabi ini seharusnya menjadi kesempatan untuk kembali bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar mencintai Rasulullah gitu ya. Sebab cinta kepada Rasulullah itu bukan hanya diungkapkan melalui ucapan semata pendengar ya, tetapi juga melalui perubahan akhlak, kejujuran, kepedulian, kesabaran, menjaga silaturahmi dan mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Alwin, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang telah memberikan pencerahan gitu ya bersama kita malam ini. Dan semoga peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya membuat kita semakin mengenal Rasulullah, tetapi juga mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pendengar, demikian ya, kita cukupkan untuk program Dai Menjawab malam hari ini. Saya Nur Hayati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian kita ikuti ya dai menjawab pendengar bersama Bapak Dr. Andes Haji Alwin ya, Kasih Bimas Islam Kemenak Aceh Tengah. Dan pendengar, semoga yang disampaikan Pak Alwin tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar ya. Dan pendengar, saat ini menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar ya, akan kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, lagu-lagu Malaysia untuk malam ini pendengar ya, akan kami hadirkan malam untuk kebersamaan kita di saat ini pendengar.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan matanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Live for Yay Info. Wis mantep.
1: Hey.
0: Ya. Latihan band yuk.
1: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Yo,
1: tapi gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar masih juga dengar lagu-lagu Malaysia ya di akan kami hadirkan ya. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung boleh melalui line telepon kami seperti biasa pendengar ya, di 082165854676. Dan pendengar boleh juga kirimkan pesan Anda, pilih lagu kesukaan Anda pendengar ya, melalui dan kirim ke WhatsApp kami di 085270825272.
1: Usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik, dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Ya baik pendengar, mencari alasan dari eksis pendengar ya. Dan pendengar sudah ada yang bergabung. Ya assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lagu. Assalamualaikum Kak Yati dan Kak Nur.
0: Yati nih Mas Boy.
1: Kak Yati. Jangan lupa pada masuk ke akhir.
0: Iya, sekitar seminggu ya Mas Boy ya. Sekitar seminggu ya, nggak dengar suara Yati ya. Iya, apa jenguk orang tua di kampung Mas Boy?
1: Ya, kampungnya di mana?
0: Gimana Mas Boy?
1: Kampungnya di mana?
0: Oh, di Aceh Timur kami Mas Boy.
1: Aceh Timur. Sehat keluarga itu?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana sehat?
1: Alhamdulillah, kekurangan penyakit-penyakitan.
0: Iya, itu yang penting Mas Boy ya. Tetap semangat Mas Boy. Oke.
1: Malam ini ada apa nih?
0: Untuk malam ini kita di lagu Malaysia Mas Boy.
1: Malaysia ya? Lagunya Mahera dan
0: sebentar Mas Boy. Bentar ya. Ya, apa lagunya Mas Boy?
1: Sahara Bet. Ini Sahara Bet.
0: Sahara?
1: Sahara.
0: Iya. Sahara.
1: Selamat malam, Yati. Tukang pas sehat selalu kemulur dari putri cakwa.
0: Amin.
1: Keluarga. Buat bunda Allah, ada nggak
0: top? Iya.
1: Kasih itu salam. Bang Fajri, Bang Budi, Bang Budi, Pak Mama, Pak Amir Mahmud, Bang Budi Herman, Bang Mahmud.
0: Iya.
1: Semua-semuanya Kak.
0: Oke, siap Mas Boy, untuk semua-semua aja Mas Boy ya. Siap.
1: Terima kasih Kak, assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Boy ya sudah bergabung. Dan lagunya tadi Sahara ya Mas Boy ya. Tunggu untuk lagunya kita putarkan saat lagi. Ya pendengar bagian ya yang ingin bergabung. Oh ya sudah ada yang bergabung lagi. Ya assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Bang?
2: Dengan Adi Sukarami.
0: Adi.
2: Adi di Sukarami.
0: Ya, Bang Adi ya.
2: Ya.
0: Bang Adi, sehat Bang Adi?
2: Gimana?
0: Sehat Bang Adi?
2: Alhamdulillah sehat. Adi sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Adi. Gimana di Sukarami Bang Adi, ada mendung kah, hujan kah?
2: Hujan di sini dari tadi. Dari siang tadi.
0: Dari siang hujan Bang?
2: Iya.
0: Oh, deras?
2: Gak deras lah.
0: Iya. Tapi di Takengon siang tadi gak hujan.
2: Iya.
0: Oke, Bang Adi di Ruang Rindu malam ini untuk lagu Malaysia Bang Adi.
2: Ya, mau dibias lagu Kak. Dari Kak Ella,
0: Ella.
2: Permata Biru.
0: Permata Biru ya Bang ya?
2: Iya.
0: Ya silakan
2: salam-salamnya untuk Kayati selama bertugas.
0: Oh ya.
2: Untuk Bang Mas Boy yang baru masuk tadi. Untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Mus di Sipang Balik.
0: Iya.
2: Untuk Kak Agus, untuk Kak Sumbu.
0: Iya.
2: Untuk Kak Viola di Makassar, untuk Bang Amir Mahmud. Dan untuk semua pendengar RRI.
0: Oke.
2: Itu aja Kak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Adi sudah bergabung ya.

Bang Adi dan Mas Boy sudah bergabung ya, dan ditunggu untuk lagunya ya Bang Adi ya, dari Ella Permata Biru. Ya pendengar, bagi Anda ingin bergabung ya seperti Bang Adi dan Mas Boy tadi untuk request lagu ataupun salam-salam, langsung saja

0815-1658-4676. Dan boleh kirimkan pesan Anda, entah lagu apa atau titip salam gitu ya, juga sama di line telepon kami, di WhatsApp kami pendengar di 0852-7082-5272.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Ya baik pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp ya dari Bang Mus. Dan pendengar kita dengarkan ya, ada kata-kata mutiara Bang Mus malam ini pendengar. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam Bang Mus. Apa kabar Bang Mus? Senja luruh di kaki langit menyambut malam yang sepi, kata Bang Mus pendengar. Namun memberikan sejuta kedamaian di malam ini. Kembali ku genggam HP, menari bersama jempol jari untuk menjumpai Kak Yati, kata ya, di ruang kaca. Malu request lagu Kak dari Bob Rizal, Elegi Rindu. Elegi Rindu ya Bang Mus ya. Salam buat semua. Oke. Untuk pendengar semuanya Bang Mus kirim salam pendengar ya. Dan spesial buat yang di ruang kaca aja. Berarti ini spesial untuk Yati ya Bang Mus ya. Oke, ada kata-kata lagi nih dari Bang Mus nih. Pantaskah aku hadir di depan matamu dengan matamu merah yang berdarah kancin? Sementara kau hadir di depan mataku dengan seorang anak kecil yang memanggilmu bunda. Bang Mus memang ada aja ya Bang Mus ya. Ya, ditunggu untuk lagunya ya Bang Mus ya, dari Bob Rizal, Elegi Rindu. Ya, pendengar ada yang bergabung lagi, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya. Ya, dengan siapa di sana, Bang?
1: Dari Pangsan, Mbak Yati.
0: Oh, Bang Joy. Udah hampir seminggu. Iya, seminggu enggak dengar suara Bang Joy.
1: Sebenarnya itu Mbak Yati sama Pak Tobi.
0: Gimana, Pak?
1: Sama Bang Yati menekan.
0: Oh. Oke, sehat Bang Joy.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yati.
0: Di
1: gimana kabarnya Bang Tibo? Kabar kan sehat?
0: Iya, mungkin tuh hari ini belum ada kabar, mungkin belum keluar rumah sakit Bang ya. Kita doakan aja mudah-mudahan cepat sehat ya Bang Jo ya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Iya.
1: Biar kita on-air kan dapat semakin.
0: Betul.
1: Oke, Mbak Yati. Lagu apa sekarang Mbak Yati?
0: Lagu Malaysia Bang.
1: Lagunya siapa? Request lagu dari ini oke ya.
0: Apa tuh Bang?
1: Dari siapa nih? Lagunya Sultan ya?
0: Sultan,
1: judulnya Pak.
0: Judulnya apa Bang?
1: Judulnya Terpaksa.
0: Oh, Terpaksa. Terpaksa.
1: Terpaksa untuk badan sekarang sehat selalu.
0: Amin. Bang Joy juga ya. Semoga sehat selalu.
1: Semua penyakit.
0: Iya.
1: Selalu. Dan semua pendengar. Semoga sehat selalu. Dan tetapkan semoga dan tentu cepat sembuh dalam penyakit yang banyak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Joy sudah bergabung. Ya pendengar, tadi Bang Joy pesan request lagu Terpaksa ya dari Sultan. Ini kita hadirkan dulu lagu requestan siapa tadi nih, Mas Boy Sahara ya, dan dilanjutkan dengan Permata Biru dari Ella.
2: Bagi yang suka makan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibandingkan cabai biasa.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Ya, pendengar, itu dia dua buah tadi, dua buah lagu kami sajikan untuk Anda sembari menemani istirahat Anda di malam ini, pendengar ya. Ya, pendengar, mungkin bagi Anda ingin bergabung ya untuk request lagu ataupun salam, ya langsung saja di line telepon kami 0821-6585-4676, boleh juga melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Ya baik pendengar, masih di ruang rindu pendengar ya untuk lagu-lagu Malaysia di hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti atau mendengarkan di Donggayu pendengar. Ya pendengar, sudah ada yang bergabung. Ya assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam, ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum mbak.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Suaranya kedengaran? Halo?
1: Halo, mbak.
0: Ya. Suara saya kedengaran, mbak?
1: Ya, halo, mbak.
0: Iya.
1: Dengar, mbak.
0: Iya, dengar. Ya, dengar siapa di sana, mbak?
1: Ya, ini dari Herman ini, mbak. Dari Pondok Bali, mbak.
0: Bang Herman, Pondok Bali. Hujan di Pondok Bali, Bang Herman?
1: Alhamdulillah, hujan, mbak. Nggak sedikit, mbak. Ini... cuacanya itu kan.
0: Di sini juga lagi hujan nih Bang Herman.
1: Gimana kabar Mbak, sehat?
0: Alhamdulillah, Bang Herman sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga Mbak.
0: Iya.
1: Ini dengan Mbak Yati ya?
0: Iya betul Bang Herman, dengan Yati.
1: Salam kenal Mbak.
0: Oke, sama-sama salam kenal juga ya Bang Herman.
1: Sama-sama Mbak.
0: Iya.
1: Oh ya Mbak, mau request lagi nih Mbak.
0: Iya, apa lagunya Bang Herman?
1: Penyanyinya lupa saya Mbak. Judulnya Semilirnya Angin Malam Ini Mbak.
0: Oh, Semilir Angin Malam Ini ya?
1: Iya Mbak. Oh. Dari entah dari itu Mbak gitu ya.
0: Iya, nggak apa-apa, nanti kita carikan Bang Herman.
1: Ya, salam-salamnya buat yang udah masuk, salam kenal dari Herman. Dan yang belum masuk, kenal kembali lah.
0: Iya.
1: Dan buat Mas Unggul, jangan melamun aja. Banget Mas.
0: Rupanya siapa yang melamun Bang Herman?
1: Mas Unggul ada Mbak, ini teman Mbak.
0: Ya diajak dengerin RRI aja Bang Herman, biar gak melamun.
1: Iya, gitu ya Mbak. Lagi pelapun ini sendiri di kebun kan, nama kita orang Perancu Mbak. Ya.
0: Rupanya aslinya dari mana Bang Herman?
1: Dari mana?
0: Aslinya dari mana?
1: Saya dari Aceh Tamiang Mbak.
0: Oh, dari Tamiang. Oke.
1: Okay. Ya, merantau ini mengadu nasib Mbak.
0: Sama.
1: Iya. Mbaknya dari mana Mbak?
0: Oh, kalau kami dari timur Bang, dari Aceh Timur.
1: Aceh Timur, tetangga itu Mbak.
0: Iya, kabupaten tetangga betul.
1: Ya, kita dari Pulau Tiga Mbak.
0: Gimana Bang?
1: Dari Pulau Tiga, kita di Aceh Tamiang Pulau Tiga.
0: Iya. Udah lama Bandar Meriah Bang Herman?
1: Alhamdulillah, udah Mbak, udah lama tapi. Tapi ya sering pulang, kalau udah mulai musim tanam cabai ya balik kemari kita tanam di sini kan.
0: Oke, ya.
1: Ya gitulah Mbak ya, salam kenal kembali dan jaga kesehatan Mbak, karena kesehatan itu awal dari segalanya Mbak.
0: Oke, betul sekali, Bang Herman juga sama ya Bang Herman ya.
1: Iya sama-sama Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bang Herman. Ya pendengar Bang Herman dari seputaran mana tadi ya? Lupa ya Ti. Sudah bergabung, ditunggu untuk lagunya ya Bang Herman ya, Semilir Angin Malam Ini. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, dan kita dirindu lagu.
0: Iya.
1: Dari kancah lagi Mbak Dayati dan Jai kancah ini, terpercaya lagi.
0: Gimana Bang Jai?
1: Dari Pem, juga dengan di sini Bang Dayati.
0: Gimana Bang?
1: Terkesi lagu dari Pem, judulnya Gerimis Mengundang.
0: Oh, Gerimis Mengundang.
1: Ya, sesuai dengan cuaca di sini Bang malam ini Mbak Dayati.
0: Iya Bang Jai.
1: Dan semoga Bang Empang kecepatan namanya cepat pulih. Ada tanya pun dapat juga.
0: Betul, Gerimis Mengundang.
1: Dapat pentingnya paling paling nanti ke depan gitu Mbak Yati. Nah, tantangan berikutnya untuk Mbak Yati kembali sebagai selalu keluarga.
0: Iya.
1: Cuma terdengar dia saat ini di mana berada. Mereka Mbak Yati.
0: Oke, siap Bang.
1: Iya, bisa tadi dari klaim ditanya 29 yang berarti ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Joy. Dua kali masuk ya Bang Joy ya. Tadi kayaknya lagunya udah. Oh ya, terpaksa tadi udah ya Bang Joy ya. Ditunggu Bang Joy ya, lagi di slam ya, Gerimis mengundang. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, dengan siapa Pak? Halo?
1: Saya dengan Bayu di sana.
0: Bang Bayu?
1: Iya.
0: Kayak lemas sekali suaranya Bang Bayu.
1: Ini udah lama suaranya ini.
0: Gimana Pak?
1: Suaranya Bayu itu nggak begitu mendengar.
0: Kok agak anu ya, agak...
1: Ini?
0: Halo Bang?
1: Gimana Pak?
0: Gimana Bang? Bang Bayu kabarnya?
1: Yang kedua besar.
0: Waduh, kayak mana ya caranya nih ya?
1: Ya adalah request aja, kita mau ngapainmu dari kita.
0: Tunggu Bang, ini udah dengar Bang?
1: Oh,
0: Bang. Oke, oke.
1: Kita mau ngapainmu dari kita.
0: Apa tadi? Tengok pun lah Bang.
1: Kita mau ngapainmu. Dari Sultan.
0: Sultan. Iya. Salam-salamnya Bang Bayu.
1: Salamnya buat semua kru aja lah. Dan benar-benar udah masuk, ini belum masuk, yang saya selalu.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga untuk Bang Bayu. Dan semoga Bang Bayu dan keluarga juga dalam keadaan sehat ya.
2: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubbing. Bye.

Ya, pendengar, dibacakan pesan dari Mak Selvi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Selvi, apa kabar Mak Selvi? Selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu, kata Mak Selvi. Mak Selvi, lagunya Suci Dalam Debu dari Iklim. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada yang lagi mantau di dekat radionya. Spesial buat penyiar yang lagi tugas aja. Terima kasih Mak Selvi. Dan buat Bang Jibro dan juga Kak Moe berdua yang masih keadaannya, semoga lekas sembuh. Selamat tugas Dayati. Wassalam berizin. Sementara di Sigli porak bedetak hardang lah Dayati. Oh, berarti Mak Selvi lagi di Sigli ya Mak Selvi ya. Kami di sini dari sore tadi hujan, ini malam juga masih hujan nih Mak Selvi. Ya, untuk Mas Selvi juga selamat apa ya? Selamat beristirahat sambil dengerin musik-musik Malaysia untuk malam ini ya Mas Selvi ya. Dan terima kasih sudah bergabung. Ada lagi nih pendengar dari Uma Khadijah di seputaran Pegasing. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Uma, apa kabar? Selamat malam Ruang Rindu. Salam-salam buat kakak penyiar dan semua kru RRI Takengon. Salam-salam juga buat seluruh pendengar radio RRI malam ini. Salam kenal, mau request lagu dari Eksis, Ibu, judulnya Ibu ya Kak, ya Uma ya. Terima kasih kembali Uma sudah bergabung. Dan ditunggu untuk lagunya Ibu dari Eksis Uma ya. Pendengar, kami bacakan semua aja pendengar ya. Nanti tinggal

0: kuning, hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api.

lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ya baik pendengar, kurang lebih 15 menit lagi kita di Ruang Rindu untuk nanti kita mendengarkan Didong pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Chiuri lo tiene.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar dari Itak yang dimanapun Anda berada, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan di Dong Pendengar.
0: This. Adalah

Thank you.

Vai, ô!

Tony Williams.

Bye.

Yeah.

Siap-siap, siap-siap.

Si llanto

Ci danno

don't be a little

망고 담이 걸어

manusia, mendambakan ketenangan dan kebahagiaan, karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan takhta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman kepadanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah kan kau temukan kebahagiaan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jua yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit. Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan, dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan